Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Hai teman Pro 2, masih di Spade untuk edisi hari ini, masih bareng Tifa juga. Dan pastinya juga buat kamu yang hari ini sedang OTW menuju kantor ataupun kampus, pokoknya hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Semoga hari ini kamu lancar-lancar aja. Dan mumpung hari ini berhubung lagi momen Hari Kebangkitan Nasional, kayaknya kita seru banget untuk ngebahas yang namanya sejarah teman Pro 2. Tapi tenang, kali ini kita gak bakal bahas sejarah yang ngebosenin dan bikin ngantuk, karena kita bakal ngulik sejarah tuh lewat buku-buku yang keren gitu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran banget emang gimana sih fajar pergerakan dari bangsa kita tuh dimulai, nah terus juga emang gimana ya perjuangan para pendahulu kita sebelumnya, generasi muda di era tahun awal abad ke-19. Nah kita bakal bahas teman Pro 2 di Spade sampai dengan jam 8 nanti, rekomendasi buku-buku bahan bacaan yang asik banget untuk kita baca, tapi tetap seru dan gak ngebosenin teman Pro 2. Sebelum kita spill buku pertama, kita dengerin lagu satu ini dulu teman Pro 2, yang mana ini juga berhubungan ya perubahan yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang tentunya bisa membuat kita makin semangat lagi. Ada Charlie Puth dengan Changes.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: mau nunjukin apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying. Let me tell you.

Tetralogi Buru yang dari punyanya, wait a minute, teman Pro 2. Ada dari punyanya si Pramudi Anantatur, ya Allah. Ada Tetralogi Buru ya teman Pro 2. Ada Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah Sampai Rumah Kaca. Dan lewat toko Minke, kamu bakal ngerasain langsung atmosfer lahirnya organisasi modern dan pers pertama di dunia. Asik banget ya, berasa kayak time travel gitu nih kalau kamu baca buku yang satu ini, teman Pro 2. Dan pastinya nanti bakal kita bahas lebih lanjut lagi. Kita bakal bahas dulu deh Bumi Manusia ya, di mana kisah si anak gadis muda jenius dan juga cinta yang tragis, teman Pro 2. Tentunya dengan kita ngebaca cerita ini, yang mana inti ceritanya itu adalah Minke tuh cowok Jawa yang pintar banget di sekolah, dan di sekolah elit Belanda gitu. Dia jatuh cinta sama Annelies Malema, gadis blasteran Indo-Belanda yang cantik jelita, teman Pro 2. Dan serunya lagi nih di sini, kalau kita baca Bumi Manusia, kita bakal kenal sama namanya Nyai Ontosoro, yakni ibu Annelies ya. Dia juga sosok yang merupakan perempuan lokal yang cerdas, tegas, dan juga berani melawan hukum Belanda yang gak adil gitu. Dan di buku pertama ini, teman Pro 2, Minke mulai sadar kalau sepintar apapun orang lokal, posisinya selalu diinjak-injak oleh hukum penjajah, teman Pro 2. Dimulai dari Bumi Manusia, nanti bakal kita lanjutkan lagi, teman Pro 2, dengan buku yang lain ya, dari karyanya Pramudia Anantatur, dan juga rekomendasi buku sejarah lain yang bisa kamu baca dengan lebih asyik gitu ya, dan gak ngebosenin pastinya, teman Pro 2.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ya, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saya lihat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
2: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
1: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
2: Aku kan nggak bermaksud menyakitinya. Aku nggak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
1: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu nggak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
2: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

Kita masih bahas bukunya karya Pramudi Anantatur, Teman Pro 2, di mana ada tadi Bumi Manusia ya. Nah, kali ini kita mau bahas dari judulnya Anak Semua Bangsa, di mana Minke ini mulai open minded ya. Dan inti ceritanya itu setelah mengalami banyak kesedihan di buku pertama, Minke mulai keluar dari zona nyaman pergaulan elit Belandanya. Dan serunya lagi nih Teman Pro 2, Minke ini mulai keliling melihat kehidupan petani kecil yang ditindas. Dan Minke sadar kalau dia tuh gak boleh cuma pinter bahasa asing, tapi harus mulai nulis dan juga berjuang buat membela kaumnya sendiri, yaitu rakyat kecil, Teman Pro 2. Dan ada buku selanjutnya judulnya Jejak Langkah, di mana ini juga lahirnya organisasi dan juga pergerakan modern. Ini ambil ceritanya di waktu itu ya, di waktu lahir organisasi dan juga pergerakan modern. Inti ceritanya sih Minke tuh pindah ke Jakarta, dulu namanya Batavia, buat kuliah kedokteran di Stovia. Dan di sini nih momen kebangkitan nasional itu terjadi. Minke sadar kalau berjuang sendiri itu gak bakal menang, sampai akhirnya mendirikan organisasi modern pertama dan bikin koran pertama berbahasa Melayu untuk menyatukan pikiran orang-orang dari berbagai suku. Mulai dari menyebarkan ide yuk kita bangkit dan juga bersatu, Teman Pro 2. Keren ya karya dari Pramudia Anantatur ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: 4, 3, 2, 1. Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
5: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
6: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
5: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
6: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
7: Iya ya kak. Kalau aku upload, yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
6: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
5: Siap kakakku.
8: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Masih bahas tetralogi dari karyanya Pramudia Anantatur, teman Pro 2, di mana buku keempat ada judulnya Rumah Kaca, di mana ada perang otak melawan penjajah. Yes, inti ceritanya tuh sudut pandangnya berubah ke tokoh bernama Pangemanan, di mana ini adalah seorang komisaris polisi bentukan Belanda yang tugasnya itu adalah memata-matai Minke. Serunya lagi nih, buku ini tuh karya film kayak film psychological thriller, di mana penjajah Belanda ini ketakutan setengah mati dengan ide-ide Minke. Ya karena Minke tuh nggak bisa dikalahkan pakai senjata, jadi Belanda tuh pakai cara licik mengurung, mengasingkan dan mematikan karakter Minke pelan-pelan lewat rumah kaca atau pengawasan ketat teman Pro 2. Seru banget ya. Karena emang ceritanya yang berlatar belakang abad 19, jadi seru banget karena bukunya tuh kayak buku sejarah hafalan di sekolah. Jadi kamu tuh bakal diajak melihat gimana sih anak muda zaman dulu tuh berjuang pakai pikiran, tulisan dan juga keberanian buat memulai apa yang sekarang kita sebut sebagai negara Indonesia, teman Pro 2. Keren banget ya. Dan pasti juga ada banyak sekali buku-buku lainnya yang bisa kamu baca untuk mendapatkan cerita-cerita sejarah yang seru dan juga mengasihkan teman Pro 2. Dimana juga itu akan menambah wawasan kita dan menambah insight kita tentang sejarah kebangkitan Hari Nasional. Ya emang itu tuh gak sekaku apa yang kita bayangkan ya. Dimana emang semuanya tuh berawal dari keberanian anak muda untuk bisa berubah gitu. Dan semoga juga rekomendasi buku dan novel tadi tuh bisa jadi inspirasi buat kamu teman Pro 2 untuk bisa ngebaca karya-karya lainnya. Dan pastikan kamu terus di program Madua Pekan Baru, karena sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti pada spesial edukasi untuk hari ini bersama dengan Gasing Riau teman Pro 2. Dan juga nanti ada narasumber kita di hari ini, ada Ibu Suci Perwitasari SPD yang juga pengawas SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Kita akan bahas tentang pentingnya pendidikan dasar bagi anak. Nah, menarik banget kan? Stay tune di sini di program Madua Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah pukul 8.06 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya kita harus masuk di program pada edisi edukasi untuk edisi hari ini 20 Mei 2026. Sejun di sini.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Terima kasih teman Pro 2, masih kamu stay tune di sini ya di program 2 Pekan Baru dan masih bareng Tifah pastinya. Untuk edisi kali ini pada spesial edukasi bersama dengan narasumber kita, pokoknya hari ini kita akan bahas tentang pentingnya pendidikan dasar bagi anak teman Pro 2. Dan pastinya juga nanti kita nggak sendirian karena kita akan ngobrol bareng narasumber kita di pagi hari ini. Dimana juga kalau ngobrolin soal edukasi ataupun pendidikan itu tuh sangat penting sekali ya bagi anak anak gitu. Tapi kadang masih banyak nih orang yang menganggap pendidikan dasar itu cuma sekedar kayak ya udah belajar baca, tulis, berhitung. Padahal lebih dari itu ya. Ternyata pendidikan dasar itu merupakan pondasi utama bagi anak-anak teman Pro 2. Nah, nanti penjelasan lebih lanjutnya lebih baiknya narasumber aja nanti yang langsung menjelaskan ya teman Pro 2. Karena emang dari pendidikan dasar itu tuh anak-anak biasanya mulai muncul tuh tanggung jawab, kemudian juga cara bersosialisasi, bahkan sampai mengenal potensi dirinya sendiri teman Pro 2. Dan pastinya kita bersama dengan narasumber hari ini luar biasa sekali, ada Ibu Suci Perwitasari selaku pengawas SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Wah, langsung aja deh kita sapa terlebih dahulu ada Ibu Suci. Halo Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, perjalanan ke sini aman tadi Bu?
1: Alhamdulillah aman, walaupun ada tadi sedikit insiden di jalan.
0: Tapi lancar.
1: Tapi alhamdulillah. Lancar, sentosa.
0: Oke, Ibu, walaupun cuaca akhir-akhir ini agak sedikit panas ya Bu ya, tapi tidak
1: sangat luar biasa.
0: Menurunkan semangat kita untuk berbagi pastinya ya Bu ya.
1: Malah menambah semangat kita untuk bisa berbagi tentang pendidikan.
0: Iya, benar banget, pendidikan dasar. Tapi Ibu, Ibu Suci Perwitasari SPD ya Bu ya.
1: Iya.
0: Ini juga merupakan pengawas SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Ini aktivitas sehari-harinya gimana Bu?
1: Aktivitas sehari-hari kita membina sekolah yang di bawah binaan saya itu ada 17 sekolah.
0: 17 sekolah?
1: Iya, untuk kecamatan Pekanbaru Kota dan Sair, kalau khusus saya. Ya, jadi kegiatan kita sehari-hari itu membina untuk membantu ke sekolah mewujudkan bagaimana pendidikan itu bisa terlaksana dengan baik dan semestinya.
0: Berarti sesuai dengan kurikulum yang ada ya Bu?
1: Iya, kita sesuaikan dengan kurikulum yang ada.
0: Nah, Ibu sebagai pengawas sudah dari kapan Bu?
1: Ini tahun kedua saya menjadi pengawas.
0: Baik.
1: Iya, masih baru sih Mbak.
0: Berarti sebelumnya menjadi guru ya Bu?
1: Iya, menjadi guru sebelumnya.
0: Oke, siap Ibu. Dan pastinya juga pendidikan dasar kan emang sering banget nih orang-orang bilang sebagai akar lah, sebagai pondasi gitu ya Bu,
1: benar.
0: Ya untuk perjalanan pendidikan anak sebelum nanti mereka ke pendidikan lanjutan di tingkat tinggi gitu. Apalagi juga sekarang tantangannya makin banyak ya Bu, dibandingkan dengan zaman dulu ya Bu. Pengaruh gadget dan segala macamnya. Kalau menurut Ibu nih, sebenarnya seberapa penting sih Bu dari pendidikan dasar itu sendiri untuk anak-anak nih Bu?
1: Kalau menurut saya pendidikan dasar itu sangatlah penting karena dia merupakan sebuah pondasi untuk membentuk pengetahuan awal, pembentukan karakter serta keterampilan. Mereka belajar di sana tentang disiplin yang sangat menunjang untuk melanjutkan ke pendidikan berikutnya. Jadi pendidikan dasar ini adalah pondasi awalnya. Kalau kita ibaratkan kita membangun sebuah rumah, walaupun dindingnya itu sangat kokoh, tapi kalau pondasinya itu tidak kuat, pasti rumah itu akan goyang ya Mbak ya.
0: Iya,
1: jadi kita harus kokohkan dulu pondasinya. Yang mana pondasi inilah yang merupakan pendidikan dasar yang harus dilalui oleh anak-anak kita.
0: Oke, baik. Berarti memang wajib ya Bu ya.
1: Iya.
0: Dan kenapa sih Bu disebutnya sebagai pondasi? Emang enggak bisa gitu Bu yang lainnya? Julukannya harus pondasi banget Bu.
1: Karena awal sekali itu kan pasti kita pondasi. Kalau tumbuhan itu kan akarnya berarti.
0: Akarnya.
1: Biar kokoh. Biar kokoh, biar bisa lebih mudah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi.
0: Baik. Dan tadi menarik nih Bu, kalau misalnya kan banyak orang yang beranggapan di sekolah dasar atau SD ini kan belajarnya itu cuma membaca, menulis, berhitung gitu. Nah, emang kalau di SD ataupun sekolah dasar sendiri nih Bu, ini kemampuan penting apa aja sih Bu yang dibutuhkan untuk pada jenjang pendidikan dasar ini Bu?
1: Oh iya, jadi kita pendidikan dasar itu tidak hanya sekedar membaca, menulis, berhitung atau yang kita kenal dengan calistung. Tapi pendidikan dasar ini adalah merupakan yang kita sebut dengan fase emas atau apa ya, golden egg ya mbak ya, golden egg, yang dimana pembentukan karakter, cara berpikir, pengetahuan, serta pertama kalilah mereka belajar mengenai kedisiplinan untuk menghargai pendapat, mampu berinteraksi, sehingga bisa memunculkan rasa ingin tahu yang tinggi.
0: Oke, berarti emang pada dasarnya semua dari kumpulan materi tadi itu tuh akan menghasilkan curiosity ya Bu ya, ataupun kayak penasaran dari anak-anak itu ya Bu.
1: Iya, jadi rasa ingin tahunya itu muncul, oh mengapa ya bisa begini. Nah kan biasa anak-anak itu ketika mendapat sesuatu dia ingin tahu lebih jauh lagi tentang apa hal yang baru dilakukannya.
0: Oke, akan menuntut itu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Tapi Bu, gini Bu, kan ada banyak kasus nih ya Bu, anak-anak tuh malu untuk bertanya dan padahal mereka tuh penasaran nih dengan satu topik gitu. Nah ini gimana Bu cara untuk bisa agar anak-anak itu mampu untuk mengeluarkan pendapat mereka? Apakah itu juga salah satu strategi yang dilakukan Bu?
1: Iya, itu salah satu strateginya. Tentu kita mulai tidak hanya dari guru ya Mbak, tapi juga dari orang tua di rumah yang ikut mendukung dan membimbing anaknya. Jadi anak itu mampu mengeluarkan pendapatnya. Kadang-kadang anak itu kan takut salah nih, takut dimarah. Jadi kita jangan pernah marah ketika anak itu salah mengeluarkan pendapat. Tapi kita hargailah apapun pendapat yang telah diberikan oleh anak itu. Jadi kita harus membimbing. Kalau seandainya kurang tepat, kita bisa bantu untuk menepatinya. Tapi kita tidak boleh marah ketika anak itu mengeluarkan pendapat. Ketika kita marah anak itu mengeluarkan pendapat, tentu anak itu menjadi takut untuk kedepannya mengeluarkan pendapat, takut salah, nanti dimarah. Jadi kita harus selalu membimbing dan mendampingi anak-anak kita.
0: Berarti gak cuma di sekolah aja ya Bu ya?
1: Iya.
0: Penting sekali orang tua di rumah
1: iya,
0: juga.
1: Iya, penting sekali mendampingi orang tua di rumah. Karena keluarga itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak.
0: Benar, walaupun di sekolah udah baik, terus juga lingkungannya teman-temannya baik, tapi kalau di rumah tidak dibiasakan.
1: Peran orang tua sangat penting untuk membimbing, membentuk karakter anak.
0: Tapi kan kadang ada nih ya Bu ya, mungkin orang tua yang kayak gak sabar gitu, ih tanya mulu nih kenapa nih gimana, itu gimana Bu untuk mengantisipasinya Bu?
1: Iya, jadi kita selaku orang tua itu juga harus sabar membimbing anak-anak kita, harus memahami karakter dan sifat dari anak-anak kita. Ketika kita mengatakan, nanya mulu nih anak, pasti anak itu udah takut lagi untuk bertanya. Jadi kita memahami karakter anak kita sendiri, membimbing seperti apa sih anak kita, kita bentuk anak kita itu. Jadi dari orang tua dulu yang harus memahami, mengetahui sifat dan karakter dari anak-anak kita.
0: Baik, dan kalau selain pelajaran akademik di sekolah nih ya Bu ya, tadi kan kita tuh untuk memancing curiosity atau rasa penasaran dan juga kita sabar untuk membimbing anak-anak gitu ya, apakah pendidikan dasar yang diajarkan ini juga akan berpengaruh terhadap karakter masa depan anak gitu Bu? Apakah karakter-karakter seperti apa nih yang diharapkan ketika mereka lulus nih dari pendidikan dasar ini Bu, yang diharapkan untuk bisa nanti terjun ke masyarakat Bu?
1: Oh pasti Mbak ya, pasti sangat berpengaruh ya karakter di pendidikan dasar ini. Yang pertama itu kita mengajarkan tentang kedisiplinan. Sebagai contoh kedisiplinan. Terus kita mengajarkan dia mampu untuk bersosialisasi atau berinteraksi, menghargai pendapat. Jadi karakter-karakter yang kita tanamkan itu pasti nanti akan sangat diperlukan ketika anak itu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau langsung terjun ke masyarakat. Kedisiplinan berarti mengajarkan anak itu untuk bertanggung jawab. Tahu dia dengan budaya antri, itu yang kita perlukan sekarang ya Mbak, karena budaya antri itu tidak semua orang bisa untuk melakukannya. Ya, terus dia mampu bersosialisasi, berinteraksi langsung dengan masyarakat di sekitar, serta bisa menghargai pendapat yang telah diberikan oleh teman-temannya. Baik. Mampu untuk berbagi dan banyak lagi yang lainnya.
0: Berarti karakter-karakter yang baik-baik seperti itu ya, yang diharapkan bisa nanti mereka tanamkan dalam diri anak-anak kita ya Bu ya. Tapi ya Bu, di sekarang kan itu banyak banget ya Bu ya, tantangan yang dihadapi mulai dari era digital, iya, gadget, media sosial, internet, game, dan wah kalau disebutin
1: luar biasa ya Mbak ya.
0: Kalau disebutin bisa 2 hari 2 malam.
1: Benar.
0: Nah kalau di Ibu sendiri nih, berdasarkan dari pengalaman Ibu ya, selama mengajar mungkin ataupun selama menjadi pengawas pendidikan sekolah dasar ini, itu yang paling greget nih Bu apa Bu ketika menghadapi tantangan-tantangan tersebut Bu?
1: Berdasarkan pengalaman saya tuh Mbak ya, di tantangan zaman sekarang ini yang paling greget itu anak itu gadgetnya itu nomor satu.
0: Gadgetnya
1: itu nomor satu.
0: Baik.
1: Terus itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Lebih banyak anak kita itu tertarik dengan game. Iya, jadi kalau kita tidak selalu mengawasi dan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya edukatif, anak kita akan terjerumus jauh lebih dalam dalam permainan-permainan game itu. Ya, jadi kita selaku orang tua, saya selaku orang tua di rumah juga selalu membatasi penggunaan gadget itu. Jadi kita berikan gadget itu harus kita pakai kesepakatan. Kalau saya seperti itu Mbak di rumah, pakai kesepakatan. Ini boleh digunakan pukul berapa sampai pukul berapa dan untuk apa. Jadi kita tahu anak kita menggunakan gadget itu untuk apa.
0: Iya, menarik sekali ya
1: Bu. Biasa ya game-game yang
0: beredar
1: sekarang.
0: Bener. Apalagi media sosial ya Bu ya sekarang.
1: Iya, viral, takut kita.
0: Iya, viral sedikit agak bahaya juga ya.
1: Apalagi kalau tidak bijak anak-anak kita menyikapi media sosial itu.
0: Benar sekali Bu, karena emang di era sekarang nggak bisa dipungkiri mereka juga membutuhkan kemajuan teknologi.
1: Iya,
0: itu ya Bu ya,
1: itu memang harus mereka ikuti kemajuan teknologi, tetapi diiringi dengan pengetahuan dan bimbingan dari kita.
0: Iya benar banget. Nah itu apakah berpengaruh Bu terhadap proses pembelajaran di kelas gitu Bu, terhadap gadget tadi gitu, apakah ada perbedaan antara anak yang mungkin sudah kecanduan terhadap gadget dengan yang masih kayak dibatasin gitu dengan
1: pasti,
0: gadget?
1: Pasti Mbak,
0: ada pengalaman tersebut
1: iya.
0: Gak Bu?
1: Ini pengalaman pribadi ya Mbak.
0: Oke, baik.
1: Iya, jadi itu kita bisa membedakan ketika di kelas anak yang sudah kecanduan itu dia tidak memiliki apa namanya fokusnya itu sulit. Nah, fokusnya itu sulit terhadap pembelajaran yang kita berikan. Mereka teringatnya dengan permainan. Oh, apa ya di handphonenya, mereka akan tahu. Nah, jadi mereka membuat mereka susah fokus, susah untuk menerima pembelajaran yang kita berikan. Karena mereka sudah terkontaminasi dengan gadget yang selalu dan selalu digunakannya mungkin setiap hari tanpa batasan waktu.
0: Baik, dan itu juga selain tugas guru, ini malah ini ya Bu ya, makin bikin guru PR lagi ya Bu ya dengan hal itu. Susah fokus dan lain sebagainya. Dan kalau nih Bu sebagai orang tua, ini posisi tadi kan sebagai guru ya Bu. Nah ini posisi orang tua nih Bu. Nah ini apa yang bisa dilakukan untuk bisa tetap semangat belajar baik itu di rumah ataupun di sekolah gitu dengan tantangan-tantangan yang ada tadi Bu?
1: Ini selaku orang tua ya Mbak ya. Kalau selaku orang tua itu yang saya lakukan yang pertama, kita membimbing anak kita dulu nih. Kita tahu karakter anak kita, kita memahami sifat anak kita, kita bimbing, kita kasih pendidikan dasarnya dulu. Gadget ini seperti apa, dampak positifnya seperti apa, dampak negatifnya seperti apa. Yang kedua, kita berikan motivasi anak-anak kita untuk bagaimana anak kita itu bisa siap untuk menghadapi tantangan pada era yang mendatang, pada masa yang akan datang nih. Terus yang ketiga, untuk penggunaan gadget kita memang harus membuat kesepakatan. Jadi tidak hanya dari kita aja nih selaku orang tua, kamu gak boleh main gadget ya seperti ini. Nah, kita pakai kesepakatan awal. Gadget ini kapan boleh digunakan, pukul berapa, hari apa. Jadi apa konsekuensinya kalau kita melanggar kesepakatan itu. Nah, jadi kita harus berbicara sama anak. Jadi tidak hanya maunya kita aja, tapi itu adalah kesepakatan kita berdua.
0: Diskusi ya Bu.
1: Iya, diskusi. Karena jadi kita ajak anak itu juga terlibat langsung. Jadi bukan maunya kita, tapi maunya kita bersama.
0: Baik, emang sejak umur berapa nih Bu bisa dilakukan? Ataupun kalau anak SD itu kan pendidikan sekolah dasar, ini untuk bisa diajak kompromi ataupun diskusi tadi itu sejak umur berapa Bu? Atau kelas berapa nih Bu?
1: Oh, kalau saya pengalaman saya itu kita sudah bisa mulai dari dia duduk di bangku TK. Kita sudah bisa ajarkan, karena kan gadget itu Mbak sudah banyak anak-anak kita menggunakan memang dari yang SD mereka sudah mulai coba menggunakannya. Jadi dari situlah kita coba memberikan edukasi-edukasi, ini loh dampak negatifnya, kita sertakan ini gambarnya, nanti kalau gadget terlalu lama kita gunakan, mata kita seperti ini gambarnya. Anak-anak itu kan kalau dengan gambar atau kita putarkan sebuah video tentang dampak negatif dari gadget, mereka kan lebih cepat untuk mencernanya. Jadi tidak hanya kita yang berceramah terus gitu.
0: Baik Ibu, berarti menarik sekali Ibu ya tentang pendidikan dasar ini ya Bu. Tapi nanti Tifa juga masih penasaran Ibu dengan mungkin pengalaman Ibu sebagai pengawas SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Nanti akan kita bahas lebih lanjut mungkin tugas-tugas ya, kemudian apakah berpengaruh juga terhadap sekolah-sekolah yang ada, bakal kita bahas sesaat lagi Bu. Okay. Nanti kita akan break sejenak terlebih dahulu. Dan teman Pro 2, untuk kamu juga nanti yang mau nanya bersama dengan Ibu Suci di sini, boleh banget langsung aja

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elo.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
5: Garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
6: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
7: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor.

dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Radio for the beat. Masih di Spada Spesial Edukasi Teman Pro 2 dan masih bareng Tifa dan ada Ibu Suci Perwitasari SPD yang juga merupakan pengawas SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas nih tentang pendidikan sekolah dasar bagi anak, pentingnya mereka pentingnya pendidikan sekolah dasar bagi anak-anak dan apa aja sih yang dipelajari di kurikulum akhir-akhir ini, mana kita tahu banyak banget tantangan yang dihadapi gitu ya. Tapi Bu, kita balik ke mungkin profesi Ibu sebagai pengawas SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Tadi ada 17 SD yang Ibu awasi. Nah, ini sebenarnya tupoksinya ataupun juga tugasnya yang Ibu lakukan tiap hari itu apa sih, Bu?
1: Kalau tupoksi untuk seorang pengawas itu kita melakukan pembinaan, melakukan pendampingan serta penilaian terhadap kepala sekolah. Kita membina sekolah, kita mendampingi sekolah. Untuk memastikan bahwa pendidikan itu sudah berjalan sesuai dengan semestinya di sekolah tersebut.
0: Oke, berarti dari 17 itu bagaimana Ibu caranya untuk bisa mengatur dari ke-17 ya? Apakah hari ini 3 sekolah atau ini gimana tuh?
1: Iya, kita buat jadwalnya, Mbak. Okay. Kita atur, kita ada program kerja. Jadi program kerja itu kita susun, setelah itu baru kita laksanakan. Jadi kita bergantian untuk datang ke sekolah atau terkadang mungkin kita berkumpul untuk membahas sesuatu yang akan terjadi atau yang akan kita lakukan.
0: Oh, baik, ya. Berarti ada selain dari emang langsung datang ke sekolah, ini juga diadakan rapat ya, Bu ya?
1: Iya, kadang rapat bersama kepala-kepala sekolah. Ada yang dibahas, yang jelas yang dibahas pasti seputar dunia pendidikan juga ya, Mbak. Iya.
0: Baik, dan itu Bu, kalau untuk dari Ibu sendiri nih, berarti dari 17 sekolah itu Ibu sendiri kah atau ada timnya? Bertim gitu,
1: kita sebenarnya pengawas SD di Kota Pekanbaru itu ada 17 orang.
0: Oke.
1: Iya, untuk
0: jumlah SD-nya?
1: Jumlah SD-nya 300 sekian termasuk swasta. Baik. Jadi satu orang pengawas itu ada yang dapat 17 dibagi per kecamatan. Iya, jadi khusus saya itu ada 17 binaan untuk Kecamatan Sail dan Pekanbaru Kota.
0: Oh, baik. Begitu ya, Bu. Tifa kira karena ada 17 tadi ada beberapa tim juga gitu.
1: Kita sudah jadi pengawas pembinanya untuk sekolah ini siapa ya? Jadi kita bisa untuk membina, memantau langsung sekolah tersebut.
0: Baik. Terus kalau untuk peran dari pengawas pendidikan sendiri nih, Bu, untuk meningkatkan kualitas sekolah itu apa yang dilakukan, Bu?
1: Ya, tentu kita yang pertama kita susun programnya dulu. Kita pastikan bahwa kurikulum yang ada di sekolah itu berjalan sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan dan kita susun.
0: Baik. Kalau untuk sekarang nih, Bu, ini berarti kurikulumnya dipakai apa, Bu, untuk SD?
1: Sekarang kita kurikulum merdeka.
0: Kurikulum merdeka. Itu apa saja, Bu, yang di dalam materinya? Apakah berbeda, Bu, dengan kurikulum sebelumnya?
1: Kalau kurikulum sekarang kan kurikulum merdeka, kita melalui pendekatan deep learning. Jadi pembelajaran yang kita kenal dengan pembelajaran mendalam, yang menyenangkan, mengembirakan, bermakna, berkesadaran dan mengembirakan. Iya, jadi kita sudah menggunakan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam.
0: Pembelajaran mendalam. Bentuknya bagaimana, Bu? Apakah keterlibatan guru ini bagaimana di dalamnya?
1: Iya, jadi guru ini dia menggunakan di dalam proses pembelajarannya itu sudah menggunakan pembelajaran mendalam dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Jadi menciptakan suasana yang nyaman, yang menyenangkan, sehingga peserta didik itu juga rileks, nyaman, menyenangkan dalam menerima pembelajaran itu.
0: Contoh salah satunya apa, Bu, yang menyenangkan di dalam kelas?
1: Berarti guru itu misalnya ini, guru ini ingin melakukan pembelajaran matematika lah ya.
0: Baik,
1: matematika di kelas. Biasa kan kita kenal nih matematika nih, baru mendengar matematika aja
0: serem.
1: Aduh, serem ya. Ini perkalian lagi ini. Nah, ini nanti hitung-hitung lagi. Nah,
0: soal
1: jadi
0: bercerita lagi.
1: Soal bercerita lagi. Jadi untuk menghilangkan momok ketakutan itu, jadi guru itu menyusunlah yang namanya modul ajar.
0: Modul
1: ajar itu disusun dengan menggunakan pendekatan deep learning. Jadi anak itu diharapkan nanti setelah pembelajaran itu dia memiliki karakter-karakter dengan pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan itu. Mm-hmm. Jadi guru menggunakan model-model pembelajaran. Mm-hmm. Dan bisa menggunakan papan interaktif digital yang bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah. Mm-hmm. Nah, itu okay. bisa membuat pembelajaran juga menyenangkan. Jadi menggunakan, mungkin gurunya bisa menggunakan metode pembelajaran yang sifatnya tidak hanya guru menjelaskan, tetapi mm-hmm. Kita juga melibatkan anak itu secara langsung. Karena sekarang kita tidak menjadikan anak itu sebagai kalau dulu kan kita gurunya berceramah nih, anaknya mendengar. Kita sekarang enggak, kita sebagai fasilitator. Jadi anak itu tidak lagi sebagai pendengar saja, tapi anak itu terlibat langsung di dalam proses pembelajaran.
0: Berarti tadi salah satu pemanfaatan dari deep learning tadi juga adanya teknologi ya, Bu?
1: Iya,
0: ya,
1: bisa
0: di
1: menggunakan
0: sekolah.
1: Teknologi di okay. sekolah.
0: Terus strategi apa lagi nih, Bu, yang mungkin Ibu ketahui di ada satu sekolah yang mungkin gurunya terlalu kreatif gitu. Nah, ini bagaimana, Bu, apa yang dilakukan oleh para guru ini, Bu, biasanya?
1: Luar biasa. Di binaan saya itu banyak guru-guru yang kreatif. Dia bisa membuat apa namanya, media pembelajaran dari barang-barang bekas.
0: Oh, iya.
1: Iya, pemanfaatan barang-barang bekas yang bisa didaur ulang. Jadi anak-anak itu disuruh terlibat langsung. Mungkin kotak-kotak telur disusun, nanti dibuat dalam dalam gambar yang intinya nanti untuk penjumlahan itu untuk kelas rendah. Jadi dengan anak melakukan kegiatan itu sendiri, berarti bakal mengingat atau menyimpan di memori anak itu lebih lama. Ketimbang anak itu hanya mendengar ceramah atau penjelasan dari gurunya saja.
0: Atau cuma melihat dari buku ya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Contohnya langsung praktek itu lebih nempel.
1: Iya,
0: ya, Bu,
1: lebih
0: kayaknya.
1: Nempel. Iya, okay. Sama dengan kita kan, Mbak, kalau kita melakukan secara langsung pasti kita akan lama ingatnya.
0: Benar-benar setuju, Bu, setuju. Dan kalau untuk mata pelajaran sendiri nih, Bu, ya ada enggak sih, Bu, yang berbeda dari mungkin tahun sebelumnya gitu, atau mungkin ini kalau kurikulum sendiri ini berapa kali gantinya, Bu? Ataupun juga berbedanya ini apa aja saja, Bu?
1: Kalau kurikulum sebelumnya itu KTSP ya, kalau nggak salah saya KTSP.
0: Ada K13 juga?
1: Iya, ada K13. Abis itu baru kurikulum Merdeka. Kalau dulu kita IPA, IPS. Ada IPA, ada IPS. Kalau sekarang itu sudah IPAS namanya.
0: IPAS?
1: Iya, IPAS. Itu IPAS.
0: Ilmu Pengetahuan Alam Sosial?
1: Iya, Ilmu Pengetahuan Alam Sosial.
0: Digabung semuanya ya, Bu? Okay.
1: Iya, itu untuk di fase B. Jadi kita ada punya fase A, fase B, dan fase C. Fase A itu adalah untuk kelas 1 dan kelas 2. Fase B, kelas 3 dan kelas 4. Fase C, kelas 5 dan kelas 6.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Terus yang membedakan untuk alat-alat dari pembelajarannya gimana, Bu?
1: Maksud alat
0: mungkin materinya ya, Bu, ya, dibedakan,
1: iya,
0: ya, Bu,
1: materinya,
0: ya.
1: Iya, materinya, karena kita sudah ada itu capaian yang harus dicapai oleh peserta didik itu. Nah, itu juga sudah dikeluarkan dari kementerian. Kita bisa lihat dan kita bisa sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Karena untuk tahu capaian, tujuan itu pasti guru dan sesuai dengan lingkungan di sekolah itu sendiri.
0: Nah, untuk dari pengaplikasian materi-materi tadi, Bu, kalau di sekolah bidan, Ibu, apakah ada kesulitan tersendiri gitu melalui deep learning ini?
1: Sejauh ini, karena kita punya juga ini ya, Mbak, kita punya sebuah komunitas. Nah, jadi setiap sebulan sekali itu kita mengadakan pertemuan dengan guru-guru dengan tema-tema yang masih hangat, yang hangat-hangatnya di pendidikan, yang kita bahas bersama dan nanti bisa diimbaskan ke sekolahnya masing-masing. Jadi sejauh ini kayaknya tidak ada lah apa namanya kendala yang sangat besar.
0: Karena ada ruang diskusi tadi ya, Bu.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi kita mengadakan pertemuan. Pertemuan itu ada komunitas belajarnya. Jadi di situ kita bahas, kita panggil kadang narasumbernya itu dari sekolah binaan itu sendiri yang dianggap mampu, kadang kita datangkan dari luar.
0: Begitu. Wah, keren sekali ya, Bu, ya. Berarti juga selain dari berdasarkan kurikulum yang ada, ini juga para guru dan juga pengawasnya juga punya ruang diskusi sendiri ya, Bu, ya.
1: Iya, kita selalu berdiskusi demi kemajuan sekolah itu. Jadi luar biasa lah, Mbak.
0: Dan pastinya juga menjadi guru ini kan bukan pekerjaan yang mudah juga ya. Mungkin dulu kita berpikir kalau misalnya anak sekolah itu libur 2 minggu libur semester atau 3 minggu liburnya, guru juga libur. Padahal kan di balik itu juga
1: gurunya banyak ikut berpikir Mbak, berpikir terus, oh besok ini apa lagi ya? Ini kalau anak seperti ini apa ya? Nah, jadi kita juga harus update terus tentang dunia pendidikan, ilmu-ilmu yang baru, metode-metode yang baru.
0: Benar Bu. Berarti itu anggapan itu salah ya Bu ya?
1: Iya.
0: Anak SD libur, gurunya juga libur. Itu benar enggak Bu? Mitos atau fakta nih Bu? Itu kayak mitos ya Bu. Waduh, dari tertawanya Bu Suci kayaknya sudah mensyaratkan nih. Aduh, berarti liburnya juga membawa ini ya, iya, tanggung jawab lagi gitu.
1: Ada tanggung jawab, memikirkan gimana ya untuk kemajuan berikutnya. Ini apa yang harus dilakukan?
0: Dan banyak lagi ya Bu.
1: Dan banyak-banyak lagi. Okay. Karena kalau kita berbicara pendidikan ini kan tak ada habis-habisnya ya Mbak.
0: Yes, benar. Pasti berkembang terus ya Bu.
1: Pasti berkembang-berkembang dan terus. Jadi kalau kita tidak update ya kita ya sedikit ketinggalan.
0: Benar.
1: Tapi guru-guru kita luar biasa. Selalu update, selalu ada inovasi-inovasi baru. Jadi kami selaku pengawas pasti mendukung apapun program atau kegiatan yang diadakan oleh sekolah yang sifatnya untuk kemajuan dunia pendidikan, terutama pendidikan di kota kita, Kota Pekanbaru.
0: Kalau di Pekanbaru sendiri Bu, ada gak Bu yang membedakan gitu Bu pendidikannya? Kalau dari tingkat SD ada prakarya atau apa gitu Bu yang mata pelajarannya?
1: Kita sebagian sekolah dan rata-rata sudah sekolah itu udah melaksanakan kegiatan yang namanya sesuai dengan Pekanbaru Cinta Al-Quran. Iya, jadi sekolah-sekolah itu sudah melakukan pembiasaan-pembiasaan untuk membaca Al-Quran, membaca Iqra dari anak yang tidak tahu dia dengan huruf, udah dibiasakan untuk membaca Al-Quran. Bahkan ada sekolah-sekolah yang sudah bisa anaknya itu sampai hafal satu juz.
0: Dari sekolah Ibu belajarnya?
1: Iya, di sekolah tentu tidak terlepas dari dukungan dan peran orang tua di rumah yang selalu mendukung program apapun yang diadakan oleh sekolah.
0: Pekanbaru Cinta Al-Quran tadi ya Bu ya. Berarti memang PCA itu dilakukannya setiap pagi ya Bu ya, kalau di anak sekolah SD.
1: Iya, ada yang seminggu melakukan 3 kali. Ada sesuai dengan jadwal atau kegiatan yang dibuat dari sekolah itu sendiri.
0: Baik, berarti ini merupakan program yang baik juga ya Bu ya untuk pendidikan dasar. Oke teman Pro 2, kita masih akan lanjut lagi, masih bahas juga pentingnya pendidikan dasar teman Pro 2 dari Ibu Suci. Masih akan ada di sini teman Pro 2 sampai jam 9. Kalau kamu masih mau nanya juga boleh ya di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru ataupun lewat WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru. Session di sini di program 2 Pekanbaru. Baru teman terbaik kamu.

0: buang sampah di luar mobil gitu toh, asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan. Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
2: Biar mas, plastikmu mabur ning raiku ki loh. Jangan buang sampah sembarangan.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
4: Aduh, macet lagi. Habis nih pastilah terlambat. Kayak orang-orang di sini tuh nggak ada yang peduli sama aturan lalu lintas.
5: Sabar dong. Macet memang nggak enak. Tapi daripada kita marah-marah nih, coba deh kita kasih jalan aja buat yang butuh. Kadang kesabaran itu kunci perdamaian kecil di jalan, tahu?
6: Makasih kak.
7: Dunia butuh lebih banyak orang sabar. Mulai dari hal kecil, seperti ngasih jalan di jalanan, atau saling sapa tetangga. Perdamaian itu gak susah kok.
8: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
9: Sa, temenin kakak belanja yuk.
10: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
9: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
10: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
9: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
10: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
9: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
10: Siap kakakku.
11: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMS Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
12: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
13: Gue lagi stres nih, gue kecanduan judi online.
12: Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
6: Kenapa bisa sampai kecanduan?
12: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
6: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
12: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
6: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
12: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
6: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
13: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Lagi ngapain, Pa?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo,

0: Ngobrol Pro 2, sudah jam 8 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat dan kita masih bersama dengan Ibu Suci di sini sebagai pengawas SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, teman Pro 2. Dan pastinya kita tadi udah ngobrol banyak banget mulai dari dunia pendidikan, kemudian gimana sih tantangan yang terjadi di dunia pendidikan pada saat sekarang ini, dari sisi orang tua, dari sisi guru, dan pastinya juga sistem yang ada gitu ya, teman Pro 2. Tapi mungkin ke depannya ini kan pasti masih ada ya tantangan-tantangan lainnya yang akan dihadapi mungkin dari sisi pengajar, pengawas, ataupun juga dari para pemangku kebijakan juga yang ada untuk dari dunia pendidikan begitu ya Bu ya. Dan kalau dari Bu Suci sendiri nih Bu, sebagai mungkin dulu pernah juga jadi guru, sekarang udah jadi pengawas pendidikan gitu ya. Nah, harapan kedepannya Ibu untuk dunia pendidikan di Indonesia ini bagaimana Bu?
1: Dunia pendidikan di Indonesia, kalau harapan saya pendidikan ini bisa merata, bermutu, dan terpenuhi untuk semua kalangan. Jadi sesuailah dengan ini kita ya, pendidikan yang merata bagi semua, yang bermutu untuk semua. Ya, jadi itulah harapan kita, mudah-mudahan ini benar-benar terjadi. Dan kita juga ikut memastikan bahwa pendidikan itu memang sampai dengan semestinya kepada peserta didik kita.
0: Baik, bukan hanya dari sisi mata pelajaran aja ya Bu ya?
1: Iya, dari sisi mata pelajarannya, tapi semua dimensi-dimensi yang sudah dibentuk dengan baik itu memang tercapai, terutama karakter-karakternya itu memang sudah tertanam di jiwa peserta didik kita.
0: Baik, berarti memang pendidikan karakter juga sama pentingnya dengan pendidikan akademiknya. Baik. Dan untuk ini tadi dari sisi pengawas ataupun juga guru, mungkin untuk ibu sendiri nih pesan-pesan untuk orang tua di rumah agar anak-anak juga mungkin bisa didampingi ketika proses pembelajaran itu, silakan Bu.
1: Inilah kayaknya ada kutipan. Saya baca aja ya Mbak ya. Iya. Jadi investasi terbaik yang kita berikan kepada anak itu adalah pendidikan yang layak, yang bermutu, yang kita berikan sejak dini. Dan marilah kita bersama-sama bergandengan tangan, kita selaku orang tua, pihak sekolah, masyarakat, serta pemangku kepentingan untuk mengawal pendidikan dasar kepada anak-anak kita untuk menuju Indonesia yang lebih gemilang di masa yang akan datang. Jadi pendidikan yang merata dan bermutu itu memang betul tercapai sesuai dengan harapan kita nantinya.
0: Baik, dan pastinya juga tidak luput dari pengawasan orang tua.
1: Iya,
0: itu juga ya Bu,
1: itu
0: ya.
1: Hal yang sangat terpenting. Orang tua itu mendukung program yang memang sangat baik dilakukan oleh pemerintah.
0: Baik, terakhir Bu, dari tadi terakhir terus ya, tapi beneran ini Bu, kalau untuk tadi dari sisi orang tua udah, mungkin dari anak-anak, motivasi untuk anak-anak agar mereka tetap terus semangat belajar walaupun diterpa banyak sekali godaan-godaan untuk main game, main scroll TikTok dan lain sebagainya, silakan Bu.
1: Untuk anak-anak ini teruslah selalu berinovasi, melakukan yang terbaik, kita tidak juga boleh ketinggalan dengan kemajuan teknologi, tetapi pintar-pintarlah untuk memilih apa yang bisa dan dampaknya positif terhadap diri kita dan untuk lingkungan.
0: Tuh teman-teman dengerin ya.
1: Kata jadi Suci, kita harus tahu tuh.
0: Harus tahu ya.
1: Jangan yang tidak berdampak atau yang membuat kita menjerumuskan ke dampak negatif.
0: Jangan FOMO ya.
1: Iya, apalagi hal-hal yang baru kan pingin coba. Kita cari dulu apa nih dampak positifnya, apa ini dampak negatifnya. Kalau lebih banyak negatif daripada positifnya lebih baik. Oh gak usah lah gitu.
0: Skip aja, skip.
1: Gak usah atau diikutin. Kita cari alternatif yang lain.
0: Benar banget. Ibu Suci, terima kasih banyak. Sudah mampir ke Studio Pro 2 Pekanbaru. Ini nanti mungkin bakal ada aktivitas lainnya ya Bu ya. Lebih padat karena mungkin hari ujian juga.
1: Kebetulan lagi ujian sekolah.
0: Kebetulan lagi ujian. Jadi ya mungkin lebih banyak juga aktivitas yang dilakukan Bu Suci. Semoga Ibu sehat-sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal.
0: Dalam mengawasi pendidikan yang ada di Kota Pekanbaru ini pastinya ya. Dan teman Pro 2, dari perbincangan ini di obrolan kita pada edisi hari ini spesial edukasi, pastinya banyak banget ilmu baru yang kita dapatkan, wawasan baru yang kita dapat, peroleh gitu ya. Semoga juga obrolan pagi ini bisa menambah wawasan kita. Ilmu pendidikan itu juga bukan hanya tugas guru seorang, tapi ada tugas dari pemangku kebijakan, dari orang tua juga, dan untuk anak-anak juga pastinya. So, kita cukupkan dulu teman Pro 2 untuk Spada edisi hari ini, dan nanti kita juga masih akan lanjut lagi di Spada. So, untuk kamu stay tune terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: Papa,
0: menjadi pemimpin yang
1: itu anak di kita, dan di Ano, Pak. So sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu so sukses, kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1
1: tahun. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma,
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengar berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Dan TKP meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, sudah pukul 9 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Gimana nih di hari ini? Atau tadi malam kamu juga ngerasain gak apa yang aku rasain? Asik. Enggak, tadi malam tuh rasanya kayak berasa panas banget gak sih Teman Pro 2? Jadi tuh bahkan dengan kipas angin yang nomor 3 ataupun AC 16 itu juga masih kerasa sangat gerah ya di cuaca tadi malam. Bahkan ada nih cerita teman Tifa yang juga sampai kebangun-bangun waktu tidurnya tadi malam gara-gara panas dan gerah. Nah, ternyata ini tuh juga gak jauh-jauh dari yang namanya perubahan iklim ataupun juga climate change, teman Pro 2. Oh, begitu seremnya ya untuk perubahan iklim ini bagi tubuh dan juga bagi lingkungan kita, teman Pro 2. Dan pastinya juga di zaman sekarang tentunya dengan berbagai macam polusi yang ada, terus juga cuaca yang tak menentu, kadang hujan, kadang panas. Nah, ini juga ternyata bisa memicu penurunan imun tubuh kita, teman Pro 2. Nah, di pada tanggap bencana kali ini tentunya kita akan bahas, teman Pro 2, beberapa hal yang bisa kamu lakukan agar tubuh kamu tetap sehat di era kadang panas, kadang hujan. Nah, tapi sebelum itu teman Pro 2, kita dengarkan terlebih dahulu sebelum kita bahas lebih lanjut tentang perubahan cuaca ini, akan kita dengarkan terlebih dahulu ada Perunggu dengan 33 kali. Enjoy.

0: Pepatah lama mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Pepatah ini memang benar adanya. Membaca buku bagikan membuka jendela yang memungkinkan kita untuk melihat dunia yang luas dan penuh dengan pengetahuan baru. Melalui buku, kita dapat menjelajahi berbagai tempat dan waktu, mempelajari budaya dan sejarah yang berbeda, serta memahami berbagai macam ide dan pemikiran. Kita dapat bertemu dengan karakter-karakter fiksi yang menarik dan belajar dari pengalaman mereka. Kita juga dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang baru tentang berbagai topik, mulai dari sains dan teknologi, hingga seni dan sastra. Membaca buku memiliki banyak manfaat bagi kita. Dengan membaca buku, akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita, sehingga dapat membantu untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi yang penting untuk kemajuan bangsa. Selain itu, membaca buku membantu seseorang meredakan stres dan kecemasan. Saat membaca buku, kita seperti terbawa ke dunia lain yang berbeda dari kenyataan. Hal ini dapat membantu untuk melupakan masalah dan stres yang dihadapi di dunia nyata. Kita juga dapat fokus pada cerita dan karakter dalam buku, sehingga merasa lebih rileks dan tenang. Membaca buku memang kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi semua orang. Oleh karena itu, marilah kita budayakan membaca buku sejak dini, agar kita dapat membuka jendela dunia dan mendapatkan manfaat yang banyak dari membaca. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai membaca buku!
1: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini, Kitty.
1: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh, iya. Lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda! Ikan

kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau kedatangan ikut kerepotan.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak, terutama di pinggir Wih Sungai Gile. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain
0: memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir juga dinilai dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan di tengah masyarakat, teman Pro 2. Dan ini juga tentunya akan menyebabkan banyak sekali bencana-bencana yang ada kalau perubahan cuaca terus-terusan terjadi, teman Pro 2. Apalagi kondisi panas pada siang hari yang terik, angin badangkang. Itu juga kemudian bisa sorenya malah hujan. Ah, itu udah dipastikan besoknya kalau kamu hujan-hujanan demam sih, teman Pro 2. Tapi ya akan mudah mengalami penurunan daya tahan tubuh, jadinya mudah terserang penyakit. Dan berdasarkan dari laman rri.co.id, cuacanya nggak stabil ini bisa memicu munculnya penyakit musiman kayak flu, batuk, demam, bahkan sampai infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Untuk golongan kelompok rentan kayak anak-anak, lansia, dan masyarakat dengan kondisi tubuh kurang fit, ini bisa menjadi kelompok yang lebih beresiko mengalami gangguan kesehatan waktu cuacanya berubah drastis. Dan emang ya, bikin masyarakat diminta tuh lebih memperhatikan kesehatan tubuh dan lingkungan sekitar kalau sedang mengalami kondisi seperti itu. Terus juga nih, selain juga menjaga tubuh, teman Pro 2, menjaga kebersihan rumah, memastikan sirkulasi udara berjalan baik, dan juga mengurangi genangan air yang ada di area lingkungan rumah, ini juga bisa menjadi langkah penting buat mencegah berkembangnya sumber penyakit di lingkungan tempat tinggal kita. Wah, ternyata dengan perubahan cuaca yang lumayan drastis ini juga bisa membuat kita jadi kurang sehat ya, dan lingkungan juga harus diperhatikan banget ya, teman Pro 2.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Murid.
4: Iya guru.
3: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
4: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
3: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
4: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Nah, di musim pancaroba yang kadang panas bedengkang, kadang langsung hujan biur gitu teman Pro 2. Ternyata kita sebagai masyarakat tuh dianjurkan menjaga pola makan sehat dengan konsumsi makanan bergizi seimbang agar tubuh tetap punya daya tahan yang baik. Karena kalau enggak, bencana akan datang ke tubuh kita teman Pro 2. Ya, yes, benar banget. Buah dan sayuran itu semacam kayak tameng gitu loh. Yang kaya akan vitamin dan juga bisa ngebantu tubuh untuk melawan infeksi sekaligus menjaga kondisi fisik tetap stabil di tengah perubahan cuaca yang bisa dibilang ekstrim lah ya. Selain itu juga ini penting banget buat kamu hobi begadang, jangan lagi kamu lanjutkan hobi itu ya teman Pro 2. Karena aktivitas istirahat itu tuh penting banget untuk membantu tubuh melakukan proses pemulihan secara optimal. Jadinya kurang tidur bisa ngebuat sistem imun kita tuh melemah, jadinya tubuh lebih mudah terserang penyakit, terutama ketika cuaca lagi nggak menentu. Dan pastinya juga kamu don't forget to bring umbrella. Jangan lupa bawa payung ataupun jas hujannya waktu beraktivitas di luar ruangan. Bawa payung ini ataupun juga menggunakan jaket waktu udara dingin dan pakai sunscreen waktu udara panas. Ini juga bisa membantu kamu ataupun juga langkah sederhana ya yang bisa membuat tubuh kita tuh tetap sehat gitu teman Pro 2. Dan pastinya juga Kementerian Kesehatan ini menilai kesadaran diri kita sendiri sebagai masyarakat dalam menjaga masyarakat kesehatan ini menjadi faktor penting untuk mencegah peningkatnya kasus penyakit akibat cuaca ekstrim, apalagi di mana kemarin tuh ya, di salah satu negara di luar negeri tuh virus Ebola, terus juga banyak banget virus-virus yang semoga tidak sampai wabah pandemi lagi ya teman Pro 2. Jadinya kalau kita mulai dulu dari diri kita agar pola hidup sehat ini dan kewaspadaan yang baik dari kita, ya insya Allah kita akan tetap sehat-sehat dan baik-baik aja teman Pro 2, walaupun cuaca sering berubah. Dan teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk pada edisi hari ini tangga bencana. Mulai dari tadi Tifa udah bahas dari subuh ya, ada kebangkitan nasional, terus juga materi bersama dengan Ibu Suci tadi di Spada edisi edukatif. Dan juga di Spada tangga bencana kali ini teman Pro 2 sudah kita ngobrolin tentang cuaca yang gak menentu memicu penurunan imun tubuh. Dan next kita masuk di program kesayangan semua orang, ada Pro 2 Hitlist pastinya teman Pro 2. Buat kamu stay tune di sini ya, di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Polres Kepulauan Meranti gelar pemusnahan barang bukti hasil pengungkapan kasus jaringan narkotika internasional beberapa waktu lalu oleh Satres Narkoba Polres Kepulauan Meranti yang digelar di Mako Polres Kepulauan Meranti pada 18 Mei 2026 lalu. Dalam kegiatan tersebut sebanyak 26.000 gram atau sekitar 26,6 kg lebih sabu dimusnahkan bersama narkotika jenis lainnya. Dan Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroki mengatakan pemusnahan barang bukti merupakan bagian wajib dalam tahapan penyidikan tindak pidana narkotika.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang...

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
2: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
1: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
2: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudah lah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
3: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
4: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru. Teman Pro 2 sudah jam 10 nih. Ini waktunya kita masuk di program Pro 2 Hitlist. Kamu boleh banget request lagu favorit kamu lewat WhatsApp ataupun lewat Instagram. Wih, WhatsApp kita udah rame nih. Nanti kita puterin dulu deh lagu dari siapakah ini. Dari, oh judulnya Remuk. Oke, wih, kenapa nih langsung baru datang langsung disajikan dengan lagunya Remuk ya. Nanti katakan kita putarkan teman Pro 2. Wait a minute. Salah. Terus juga kalau kamu mau request boleh banget di Instagramnya Pro 2 Pekanbaru atau nomor WhatsApp kita di 08117600884. Kita tunggu request dari kamu teman Pro 2. Sambil kita dengarkan terlebih dahulu ada Engi Carvalho dengan Remuk. Enjoy.

0: Duh, susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, mati.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang menjebak banget overthinking tuh.
3: Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi momen untuk memperkuat langkah nyata dalam menyiapkan generasi muda Indonesia, bukan hanya lewat pidato dan seremoni, tapi melalui program yang langsung menyentuh kehidupan anak muda. Di sejumlah sekolah dan komunitas, edukasi keamanan digital mulai digalakkan. Pelajar diajarkan cara membedakan informasi benar dan palsu, menghindari penipuan online, serta menggunakan media sosial secara bijak. Tak hanya itu, pelatihan keterampilan digital dan kreativitas anak muda juga menjadi bagian dari peringatan Hargitnas ke-118 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Semangat yang berawal dari Budi Utomo pada 20 Mei 1908 kini diteruskan dengan langkah konkret membangun generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan Indonesia. Produser.

Ketua Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist. Nah, tadi udah ada beberapa lagu yang udah kita puterin sesuai dengan request kamu. Kali ini Tifa mau bacain dulu request dari Instagram. Ada Gaby Gartiana, Molly, terus ada Bes Aziri, ada Aun Gianlin, terus siapa lagi? Di Cika, katanya mau request lagunya Mesahira di ujung minggu. Siap, laksanakan. Nanti kita puterin buat kamu teman Pro 2 ada di ujung minggu ya. Terus setelah di ujung minggu kita mau puterin lagi buat kamu, ada yang request lagunya Roni Parulian, Satu Alasan. Siap, abis Mesahira ya kita puterin Satu Alasan dari Roni Parulian. So buat kamu stay tune di sini teman Pro 2. Yang belum request, masih ada waktu kamu untuk request sampai dengan jam 12 yang ini.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026, jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia, dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda

Tema Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. Sudah jam 10 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa lagu lagi yang belum kita puterin request dari kamu. Kali ini Tifa mau bacain dulu request. Ada dari JRASOY90, katanya mau request Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Thanks. Oke, nanti kita puterin Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota buat kamu Tema Pro 2. Dan lagu terakhir di Pro 2 Hitlist sesi pertama ini, Tifa mau puterin lagunya Dia featuring dengan Indah Kus yang malu-malu ya. Nanti di sesi santai siang sama sore ceria ada Risa yang bakal temenin kamu Teman Pro 2. Pasti masih ada Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12. Kamu masih bisa request lewat Instagram ataupun lewat WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811 7600 884. Kalau gitu Tifa mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu, karena udah dari jam 5 subuh Tifa temenin kamu Teman Pro 2. Dan bye-bye.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hai hai. Hari Rabu 20 Mei 2026. Dan di hari ini teman Pro 2 tentunya barengan sama Risa Oktavia akan nemenin kamu hingga nanti jam 6 sore ya. Kita bakalan barengan teman Pro 2 dengan program-program seru yang akan dihadirkan di Pro 2 hari ini. Dan juga ditambah dengan lagu-lagu kesayangan kamu yang juga akan disebutin untuk penyemangat kamu di hari Rabu ini teman Pro 2. Hari ini juga bertepatan ya sama Harkitnas nih teman Pro 2, hari kebangkitan nasional juga nih untuk tahun ini. Dan juga mungkin teman Pro 2, kita masih di Pro 2 hit list. Nah, kamu juga masih bisa untuk request lagu-lagu kesayangan kamu di 08117600884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Kalau tadi udah bareng sama Tifa, sekarang giliran Risa nih teman Pro 2. Oke, Risa langsung aja ya buat bacain requestan dari kamu nih teman Pro 2. Oke, kita baca dulu aja deh. Ini ada dari Assalamualaikum Pro 2 Hitlist, selamat siang semuanya. Ada Mas Agung HD di Wadiagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi yang mau request lagu Rizky Febian featuring dengan Adrian Halif yang Alama, atau Fajar Nur nih yang Tuhan Tahu Kita Sering Cinta. Salam kompaknya buat Mbak Tifa, Mbak Risa, terus Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Gibran, Mas Dito, dan untuk semua penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru, dan juga untuk sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Katanya ini ada kata-kata mutiara nih dari Mas Agung ya teman Pro 2. Katanya hidup adalah pilihan, pilihlah untuk selalu bersyukur. Widih, mantep gak tuh? Quotes dari Mas Agung hari ini teman Pro 2. Kita cariin dulu ya Rizky Febian, Alama. Mana ya Alama kita ya? Oh ini. Alright, lanjut lagi teman Pro 2 ke requestan selanjutnya. Ini kayaknya sama ya. Ini siapa ya? Oke. Kita baca dulu di ada siapa nih? Ada Sylvia Putri Nurul Falah ya. Halo kak, selamat siang. Kak mau request lagu dong, lagunya Kenris yang masih seperti dulu. Ini katanya lagunya enak banget, apalagi buat yang gamon ke mantan. Aduh, gamon gak tuh. Katanya salam buat keluarga yang ada di Bandung. Terima kasih, sama-sama. Ditunggu ya untuk lagunya. Sama satu lagi deh, sama berdua bertiga ya. Ada Fatim, ada Fatim juga. Halo kak, izin request lagu Haha dari Sabrina Leanor. Siap, nanti diputerin juga. Jadi cukup 3 dulu teman Pro 2 ya. Buat kamu yang masih mau request, jangan lupa Risa tungguin di 07116884. Kok lupa sendiri sih? Terus dia Instagramnya juga boleh banget teman Pro 2 di @pro2pku. Kalau gitu teman Pro 2, sambil kita tungguin lagi requestan dari kamu, langsung aja kita puterin ya teman Pro 2 nih. Requestan dari Mas Agung, ada Rizky Febian featuring dengan Adrian Halef dengan Alamak teman Pro 2. Jadi stay tune terus.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mau sarapan apa ya?
2: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
3: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Oke, teman produser, langsung aja kita bacain lagi request yang udah masuk di hari ini. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari Instagram dulu, teman produser ya. Kita baca dulu satu-satu. Kita mulai dari Ardila nih, teman produser, yang katanya mau request lagu dari Wijaya 80 fiturnya dengan Sal Priyadi, judulnya Bulan Bintang dan Garis Menyilang. Terus kita punya juga dari Sania, teman produser, yang mau request lagu dari Natasha Sabella yang judulnya Menerima Luka. Kayaknya satu lagi nih teman produser kita puterin ya. Satu lagi ada siapa nih? Ada Sahid nih teman produser yang juga mau request lagu dari Perunggu yang 33 kali. Oke deh, 3 lagu kita akan puterin ya. Buat kamu yang mau request jangan lupa di 08117600884 atau melalui Instagram kita di @produserpku teman produser. Saya tungguin ya requestan dari kamu.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

Oke teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist. Tempat di mana kamu bisa untuk request lagu-lagu kesayangan kamu hari ini teman Pro 2 ya. Langsung aja kita bacain dulu request dari teman Pro 2 yang sudah masuk. Ada Anin di Marpoyan, teman Pro 2 yang mau request lagu dari Handaya. Handaya gak tuh? Hindia maksudnya ya teman Pro 2. Yang cincin, wih, cincin apa nih? Cincin tunangan? Cincin nikah? Apa cincin mainan? Yang mana ayo? Yang mana aja lah. Terus teman berdua siapa lagi ya? Ada Andika nih, ada Andika.dwi ya, merequest lagu dari Ivan Seventeen katanya, yang Jangan Paksa Rindu. Terus satu lagi ada dari Elshafa21 teman berdua yang mau request lagu dari Raisa featuring dengan Bersena Bestandi yang judulnya Awal Kisah Selamanya. Oke, kan kita putar nih. Tapi kayaknya udah gak cukup lagi teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mau request, waktunya udah habis teman Pro 2. Karena cukup nih kayaknya 3 lagu. Durasinya lumayan nih panjang-panjang teman Pro 2, 4 menitan ya. Jadi buat kamu yang mau request, di hold dulu aja. Mungkin esok hari bisa ya teman Pro 2 di jam yang sama. Dari jam 10 hingga jam 12. Kalau gitu kita nikmatin dulu 3 lagu yang udah di request hari ini teman Pro 2. Ada Cincin dari Hindia, terus Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, dan Raisa featuring dengan Bersena Bestandi dengan Awal Kisah Selamanya. Enjoy teman Pro 2.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

Oke, teman pro 2, seperti kita cukupkan dulu untuk sesi pro 2 hitlist kita di hari Rabu 20 Mei 2026. Buat kamu yang gak sempat dibacain requestannya, jangan sedih ya. Masih ada hari esok, teman pro 2, di jam 10 sampai jam 12 lagi kamu bisa untuk request lagu-lagu kesayangan kamu, tentunya di pro 2 hitlist juga. After ini teman pro 2 jangan kemana-mana, karena Risa masih akan nemenin kamu. Tentunya kita akan masuk di program Muda Kreatif nih teman pro 2 hari ini hingga nanti jam 1 siang. Risa akan temenin kamu dengan informasi-informasi seru dan juga lagu-lagu kesayangan kamu untuk nemenin kamu beristirahat di siang hari ini. Oke, okay? So teman pro 2 jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu satu lagu terakhir kita di segmen pro 2 hitlist di edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Ada Raisa The featuring dengan Barsena Bestandi dengan Awal Kisah Selamanya.

Oke, teman Pro 2, udah jam 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Soalnya kita di program Budak Kreatif, teman Pro 2. Di hari ini Risa akan nemenin kamu. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol seputaran UMKM, pelaku industri kreatif, dan ekonomi digital juga. So, untuk kamu, teman Pro 2, sampai kita juga akan menunggu seruan azan zuhur pada pukul 12 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Nanti Risa akan kembali lagi untuk nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahrum pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, halo.
4: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
3: Yang paling
4: penting dia nurut, Om.
3: Okay.
4: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
4: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
5: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
6: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
7: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
6: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
7: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
9: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Ruang Religi.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه

إنهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب

0: قائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik. Pro 2 FM.

Tom Pro 2 meskipun terlihat simpel dan estetik, usaha Bukit juga ternyata punya tantangan yang juga cukup besar nih. Salah satunya adalah persaingan, karena sekarang banyak banget usaha Bukit yang bermunculan, kemudian juga pelaku bisnis yang punya ciri khas supaya nggak tenggelam di pasaran. Ada yang fokus di Bukit Luxury, ada yang konsepnya lucu dan affordable buat pelajar, dan bahkan ada juga yang menawarkan Bukit custom super personal, teman berdua. Selain itu juga kreativitas bakalan terus diupdate dan tren Bukit cepat banget berubah nih. Hari ini Bukit bunga satin bukan akan viral, tapi minggu depan ya bisa aja Bukit boneka atau Bukit makanan yang lagi naik daun. Tapi justru di situ peluangnya teman berdua, karena anak muda yang kreatif dan aktif di media sosial juga punya kesempatan lebih luas untuk berkembang. Apalagi sekarang promosi kita bisa lakukan lewat TikTok, Instagram Reels, sampai ke marketplace nih teman berdua, ya kan? Dan yang paling penting, bisnis Bukit ini juga mengajarkan kita bahwa industri kreatif bukan cuma soal modal besar, tapi juga soal ide dan juga inovasi. Karena kadang dari barang sederhana, kalau dikemas dengan unik dan estetik, ya nilainya bisa naik berkali-kali lipat nih teman berdua.

0: every single time.
1: Oke, Tama Pradua. Jadi gimana nih Tama Pradua ya? Dari obrolan kita ini kita bisa lihat kalau usaha buket bukan lagi sekedar jualan bunga, tapi juga udah jadi bagian dari industri kreatif yang juga terus berkembang. Kreativitas, tren media sosial, dan kemampuan membaca pasar itu jadi kunci penting supaya usaha seperti ini juga bisa bertahan dan juga berkembang. Jadi siapa nih Tama Pradua dari kamu yang punya hobi bikin kerajinan atau suka dekorasi malah bisa jadi peluang bisnis yang menjanjikan buat masa depan kamu. Karena di era sekarang, ide kreatif itu punya nilai yang besar banget kalau dikembangkan dengan serius dan juga konsisten. Jadi ingat ya Tama Pradua, usaha kreatif itu bukan soal siapa yang punya modal paling besar, tapi siapa yang berani punya ide yang berbeda nih. Dan Tama Pradua, itu dia obrolan kita di siang hari ini, tentunya di Muda Kreatif Tama Pradua. After ini jangan kemana-mana karena Risa masih akan terus nemenin kamu, dan kita akan masuk di Sportpedia Tama Pradua hingga nanti jam 2 siang. So stay tune terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Saatnya kita masuk di Sportpedia teman berdua. Risa bakalan bagiin kamu informasi-informasi dari dunia olahraga untuk hari ini nih, edisi hari Rabu teman berdua. Kira-kira kamu dengar berita olahraga dari mana nih? Apa dari sepak bola atau di cabur badminton atau kamu mau denger yang lain? Ditunggu aja teman berdua, nanti kita akan bahas bareng-bareng nih informasi terbaru terkini seputaran olahraga teman berdua yang akan disadirkan untuk kamu sambil nemenin kamu di siang hari ini, yang lagi kerja, yang lagi gabut gak tahu mau ngapain, atau lagi baru mau makan siang nih. Kasian banget ya. Oke teman berdua, jangan kemana-mana, sambil kita dengerin dulu kayaknya satu lagu nih ya yang mau Risa kasih nih. Ada Cat's Eye teman berdua dengan Touch yang akan nemenin kamu dulu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Lawan Pro 2, Timnas Belgia ini bertekad untuk menebus kegagalan mereka di Piala Dunia 2022 Qatar setelah tersingkir di fase grup nih. Dan pada Piala Dunia 2026, Red Devils juga kembali tampil dengan target melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Dan Piala Dunia 2026 juga menjadi penampilan keempat Belgia secara beruntun sejak edisi 2014. Dan prestasi terbaik mereka ini tercatat pada Piala Dunia tahun 2018 nih di Rusia saat finish di peringkat ketiga teman Pro 2. Dan tim Belgia saat ini dikenal sebagai generasi emas karena periode itu Belgia juga diperkuat sejumlah pemain bintang juga. Dan meski sebagian besar era tersebut juga telah berakhir, Belgia juga tetap dianggap sebagai salah satu kekuatan sepak bola Eropa dan Belgia juga lolos ke putaran final dengan status juara grup kualifikasi tanpa kekalahan.

0: Bau nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ih.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
4: Produ FM, teman terbaik.

Nomor Pro 2 tim nasional Belanda adalah tim yang permainannya juga paling dicintai dalam sejarah Piala Dunia. Gaya menyerang dan skill dari para pemainnya yang luar biasa, namun tim oranye ini juga gak pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Belanda juga sudah 3 kali nih menyentuh babak final dan 2 kali di semifinal. Meski juga saat itu teman Pro 2 kalah lewat adu penalti, dan meski belum ada bintang di seragam mereka, Belanda juga kerap jadi perbincangan tim lawan teman Pro 2. Dan tim ini juga akan mengumumkan 26 pemain pada 22 Mei nanti, dan mereka akan mempertahankan reputasi kuda hitam di bawah asuhan pelatih berpengalaman Ronald Koeman, teman Pro 2. Dan Koeman juga ingin masyarakat menyebut timnya bermain percaya diri, sadar dengan kemampuan, dan juga menghormati tim lawan, dan mereka mewakili 5 laga Eropa nanti. Dan juga teman Pro 2, diakui oleh Koeman, pemain generasi saat ini juga cukup beruntung memiliki seorang kapten seperti Virgil van Dijk. Dan juga van Dijk ini dinilai mempunyai kepribadian yang baik dengan pengalaman yang juga sudah terbukti, teman Pro 2.

0: tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu...

0: Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
1: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
2: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Oke teman berdua, kita cukupkan dulu untuk Sportpedia kita di segmen hari Rabu ini. After ini jangan kemana-mana karena kita bakalan masuk di Pernah Hits teman berdua. Penasaran dong, kira-kira kita akan bahas siapa hari ini? Yang penasaran stay tune aja, nanti kita bakal bahas musisi kesayangan kamu selama 1 jam ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, tetap di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Halo teman berdua, balik lagi barengan sama Risa tentunya nemenin kamu. Dan jam 2, saatnya kita masuk di program Pernah Hits teman berdua, di mana kita bakalan bernostalgia muterin lagu-lagu yang pernah nemenin juga masa-masa seru kamu. Mulai dari galau, dari overthinking tengah malam juga nih teman berdua. Dan hari ini spesial banget karena kita bakal ngebahas grup yang punya member super seru nih teman berdua. Yang tentunya kalau kita ngomongin band ini, ya kamu harusnya udah tahu dong siapa yang bernyanyi tadi teman berdua. Yap, ada Seventeen teman berdua yang tentunya akan nemenin hari kita selama satu jam penuh ini di Pernah Hits teman berdua. Kita bakalan bahas tentang karya-karya mereka dan juga akan bahas tentang lagu-lagu indah mereka. Jadi yuk, siapa nih kira-kira yang sudah bersemangat nih untuk bernostalgia barengan sama Seventeen teman berdua? Nah, jangan kemana-mana karena nanti Risa bakalan balik lagi teman berdua. Dan kayaknya buat kamu yang tumbuh di era 2000-an pasti udah gak asing dong sama lagu-lagu mereka, ya kan teman berdua? Nanti kita bakalan bahas tentang karya-karya mereka. Jadi stay tune terus teman berdua sambil kita dengerin dulu nih, ada hal terindah yang melewat nih teman berdua ya. Oh,

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Kertas A4 10 rim, pulpen 2 kodi, mouse 10 biji. Ini juga ada binder clip, atom, terakhir isi staples 5 kotak. Totalnya 865.000, Mbak.
2: Oh, oke, okay, Mas. Ini duitnya ya, Mas? Oh iya, Mas. Kuitansinya boleh dituliskan jadi 1 juta aja nggak, Mas?
1: Loh, kenapa begitu?
2: Ya, buat beli es kami lah, Mas.
3: Iya, Mas. Hitung-hitung bayar minum kami loh. What? Capek kan keliling-keliling tadi?
2: Nah, iya bener itu, Mas.
1: Astagfirullah, Mbak. Itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kalian kan sudah digaji negara. Gak boleh seperti itu, Mbak. Lagian, itu berdosa loh.
2: Eh, astagfirullah. Iya ya, Mbak ya. Iya ampun, Mas. Makasih ya sudah diingetin. Yaudah deh, tulis deh harganya sesuai asli aja, Mas.
4: Nah, begitu dong. Hidup itu harus jujur.
5: Ayo berantas korupsi dari hal yang terkecil untuk Indonesia lebih baik.
6: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
7: Pro 2 FM, teman terbaik.

Waktu nomor 2 kalau kita ngomongin Seventeen pasti langsung teringat sama lagu-lagu mereka yang emosional dan juga menyentuh. Salah satu yang paling ikonik tentu aja lagu Jaga Selalu Hatimu, karena lagu ini juga booming banget dan sering jadi soundtrack hubungan banyak orang. Liriknya sederhana tapi ngena banget sama berdua, bahkan sampai sekarang masih sering juga nih muncul di playlist galau maupun di konten nostalgia di media sosial. Selain itu ada lagu Selalu Mengalah nih, yang dikenal dengan nuansa sedih dan lirik tentang perjuangan mempertahankan hubungan. Dan tentu aja lagu kemarin yang tentunya punya makna sangat mendalam dan emosional teman berdua, karena lagu ini kembali viral dan menyentuh banyak orang karena kisah di balik perjalanan band Seventeen ini. Yang bikin lagu-lagu mereka kuat adalah cara penyampaian emosinya yang terasa tulus dan dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Makanya nih, meskipun zaman terus berubah, lagu-lagu Seventeen ini juga tetap bisa dinikmati lintas generasi. Tapi teman berdua, dari perjalanan Seventeen juga menyimpan cerita yang sangat mengharukan nih. Nanti bakalan kita bahas bareng-bareng ya.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.
3: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Tomon Pro 2, Sefat ini pertama kali dikenal luas di industri musik Indonesia lewat lagu-lagu pop romantis yang cepat banget diterima masyarakat Tomon Pro 2. Dengan vokal khas dari Ivan Sefat ini sendiri, ya, justru karena suara khas dari si Ivan ini nih Tomon Pro 2 yang jadi salah satu identitas kuat dari band ini. Dan juga Seventeen ini dikenal sebagai band yang konsisten untuk membawakan lagu bertema cinta dan kehidupan dengan aransemen yang sederhana tapi tetap emosional, Tomon Pro 2. Namun di tahun 2018, Tomon Pro 2, dunia musik Indonesia ini berduka karena tragedi tsunami di Selat Sunda yang membuat beberapa personel Seventeen ini meninggal dunia saat sedang tampil di sebuah acara. Dan peristiwa itu juga menjadi momen yang sangat menyedihkan bagi banyak orang, termasuk para penggemar musik Indonesia. Dan meski begitu, Tomon Pro 2, karya-karya Seventeen ini tetap hidup dan juga terus dikenang sampai sekarang. Dan lagu-lagu mereka ini seolah menjadi pengingat tentang kenangan, perjuangan, dan juga rasa kehilangan, Tomon Pro 2. Dan sebelum kita tutup nih, Tomon Pro 2, ya, ada satu hal yang bikin lagu ini, lagu-lagu lama ini terasa spesial nih. Kira-kira apa ya? Kamu penasaran? Jangan kemana-mana.

Tolong berdua nostalgia kita di sore hari ini bersama Seventeen. Ini benar-benar bikin kita jadi banyak lagi kayak kenangan yang muncul nih teman berdua. Dari lagu Cinta, Patah Hati, sampai ke lagu yang nyimpan cerita mendalam, semuanya berhasil membuat Seventeen menjadi salah satu band yang punya tempat spesial di musik Indonesia. Karena terkadang lagu yang lama ini bukan cuma tentang musik teman berdua, tapi juga tentang momen hidup yang pernah kita lewati bersama lagu itu. Terima kasih banyak buat yang udah menemani di program Pernah Hits di sore hari ini. After ini jangan kemana-mana teman berdua, karena Risa masih akan nemenin kamu di musik dan informasi. Dan ingat ya teman berdua, musik yang baik itu mungkin terdengar sesaat, tapi musik yang penuh kenangan akan tinggal lebih lama di hati kita.

88,4 FM, program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, sekarang kita masuk di program musik dan informasi. Hingga nanti tentunya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di musik dan informasi Risa akan bagiin kamu, untuk kamu nih, informasi-informasi yang seru, ditambah dengan musik-musik yang seru juga. Tadi kita udah nostalgia bareng nih teman berdua sama Seventeen ya. Siapa kira-kira yang suka banget sama lagu-lagu mereka? Jangan-jangan suka nyanyiin lagu selalu mengalahkan kalian ya kan? Ngaku deh, aku sih yakin iya ya. Oke deh teman berdua, nanti Risa bakalan baik lagi buat ngasih kamu beberapa informasi. Sambil juga kita akan menunggu nanti seruan azan asar pada pukul 15:37 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu stay tune terus di program 2 Pekanbaru, teman berdua.

0: mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Nomor kedua, bangsa Indonesia hari ini di hari Rabu 20 Mei 2026 ini memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 tingkat Provinsi Riau ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Riau yang bertindak sebagai Inspektur Upacara, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi. Dan usai pelaksanaan upacara, Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi juga menyampaikan bahwa sesuai dengan amanat Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi, pemerintah juga terus melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap penggunaan media sosial, terutama bagi generasi muda. Dan juga ia menuturkan bahwa pemerintah juga telah membuat aturan terkait dengan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak sebagai langkah perlindungan terhadap generasi muda. Dan menurutnya perkembangan teknologi dan informasi juga harus diimbangi dengan pengawasan serta edukasi agar generasi muda juga tetap memiliki karakter bangsa yang kuat. Nih, teman berdua. Sementara itu, salah seorang anggota Paskibra Provinsi Riau, Faris Rafael Hizkia, juga menyampaikan bahwa generasi muda juga harus tetap menumbuhkan semangat patriotisme dan juga di tengah kemajuan teknologi dan informasi saat ini, teman berdua. Dan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Provinsi Riau ini juga berlangsung hikmat dan diikuti oleh unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Produe FM. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.
2: Teman terbaik kamu.

Berita Mampro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan azan asar tentunya pada pukul 15.37 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Nomor 2 Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho ini mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar melalui layanan tim reaksi cepat atau TRC Pekanbaru Aman 112. Dan menurut Agung, layanan tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah kota Pekanbaru dalam mempercepat penanganan berbagai keluhan masyarakat. Mulai dari persoalan sampah hingga kegangguan pelayanan publik lainnya. Ia juga mengatakan pemerintah kota juga mulai memberikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif menyampaikan laporan melalui layanan tersebut sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi warga dalam membantu pengawasan di lingkungan masing-masing juga. Agung mencontohkan salah satu laporan masyarakat yang langsung ditindaklanjuti adalah terkait tumpukan sampah yang tidak diangkut selama beberapa hari dan mengganggu kenyamanan warga. Ia menambahkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan TRC Pekanbaru Aman 112 juga terus meningkat dan berdasarkan evaluasi terbaru, tingkat kepercayaan publik terhadap layanan tersebut juga sudah mencapai 69% nih teman berdua. Dan kemudian pemerintah Kota Pekanbaru juga berharap masyarakat juga semakin aktif untuk menggunakan layanan Pekanbaru Aman 112 sehingga juga berbagai persoalan di tengah masyarakat juga dapat ditangani lebih cepat, tepat, dan juga transparan.

Oke, kita ngobrol dua, kita cukupkan dulu untuk musik dan informasi kita di jam 3 ini, teman-teman ngobrol dua. Setelah ini jangan kemana-mana karena Risa masih akan kembali nemenin kamu. Tujuannya tentunya kita bakalan masuk di sore ceria. Apakah seceria hari ini yang mendung, teman-teman ngobrol dua? Gak apa-apa lah ya, walaupun cuaca mendung yang penting hati kita dong harus ceria terus, oke? Nanti Risa bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana sambil kita dengerin dulu nih yang cocok banget lagunya sama hari ini, teman-teman berdua, Persenja Gurau.

Oke, tamu berdua. Gak kerasa nih, udah jam 48 menit aja nih Risa sini menemani kamu. Tentunya sekarang kita masuk di program Sore Ceria, tamu berdua. Ya, walaupun sore ini tidak seceria nama programnya, tapi ya hati kita harusnya ceria dong, ya kan? Ya, walaupun cuaca juga tidak ceria, teman berdua, hati deh, hati kamu dulu yang harus kamu buat ceria ya, teman berdua ya. Jadi biar semangat juga tentunya untuk menghabiskan hari Rabu ini, teman berdua. Mungkin biar makin ceria kamu bisa kumpul dulu sama teman-teman kamu habis kerja, habis kuliah, teman berdua, atau sekedar kayak nelpon orang tersayang aja. Bisa juga nih biar bikin hari kamu juga ceria nih, teman berdua, hati kamu juga ceria, ya kan? Dan teman berdua, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru aja tentunya. Yang akan kita bahas, teman berdua, kira-kira apa ya kita bahas sore ini ya? Apa kita akan membahas tentang isi hati kamu? Tidak ya. Pokoknya tungguin aja deh teman berdua, nanti Lisa akan ngajakin kamu ngobrol seru untuk hari ini juga. Sambil dengerin juga satu lagu nih dari drama Otentik teman berdua tadi ya, dengan Lama Sendiri. Enak banget kan lagunya guys, kalau kalian tahu nih ya. Kalau kalian mau tahu, drama Otentik ini adalah salah satu band lokalnya Pekanbaru, teman berdua. Kebayang gak kalian? Band lokal kita aja tuh bikin lagu udah seenak ini coba. Udah kayak lagu gak kalah lah sama band-band nasional, teman berdua. Jadi kamu kalau mau request boleh ya. Kalau mau kepoin tentang mereka ya boleh. Kemarin habis ada obrolan di Produ Pekanbaru, kamu bisa tonton langsung aja ya YouTube Produ Pekanbaru, nanti cari aja musik live chat spesial barengan sama drama Otentik. Dan juga teman berdua, sebelum nanti kita bahas sesuatu yang seru, kayaknya kita langsung aja dulu dengerin satu lagu dari Delantis dengan Bila. Bila, teman berdua, Bila? Bila apa? Bila? Bila aku kaya? Atau bila aku punya pacar? Oke, teman berdua, enjoy ya.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2,
2: teman terbaik kamu.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku menunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Momen perdua nostalgia itu juga sering muncul saat seseorang nih melihat iklan lama, terus dengerin lagu lawas ya, atau menemukan permainan masa kecil. Dan fenomena ini juga kembali populer nih di kalangan Gen Z saat ini, meski banyak yang belum mengalami langsung era tersebut, teman perdua. Jadi secara sederhana, nostalgia ini menghadirkan rasa hangat ketika mengingat budaya populer dan kenangan masa lalu. Dan tren ini juga berkembang melalui musik, film, media sosial, dan juga mode, karena memberi rasa nyaman bagi masyarakat modern juga. Dan juga teman perdua dari rri.co.id, ada beberapa alasan nih kenapa nostalgia ini selalu laku di industri hiburan. Karena yang pertama teman perdua, ini merupakan pelarian dari tekanan kehidupan modern sekarang. Jadi kayak kehidupan modern yang penuh tekanan dari pekerjaan, teknologi, dan tantangan sosial yang bikin jadi nostalgia seperti pelarian yang menenangkan nih buat banyak orang. Termasuk juga kayak kenangan masa lalu yang sederhana yang bikin tren retro, acara lama, dan juga permainan klasik ini kembali digemari berbagai kalangan. Terus yang kedua teman perdua, karena kekuatan emosional dari kenangan masa kecil nih. Karena nostalgia ini memiliki kekuatan emosional karena mengingat banyak orang pada kenangan indah masa kecil mereka. Dan perasaan hangat itulah yang membuat industri hiburan dan merek ini kembali menghadirkan produk serta budaya populer lama teman perdua.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Teman perdua, pengaruh dari media sosial juga ternyata dalam menyebarkan konten-konten nostalgia ini juga sangat ngasih efek ya. Karena tentunya di era digital, media sosial ini juga berperan besar untuk menyebarkan tren nostalgia di berbagai kalangan masyarakat. Kayak platform seperti Instagram, TikTok, dan juga Twitter yang dipenuhi dengan konten kenangan era 90-an hingga 2000-an. Terus tentunya ini menghubungkan generasi melalui budaya populer juga, karena nostalgia ini mampu menghubungkan berbagai generasi melalui kenangan film, musik, dan permainan masa lalu yang dibagikan bersama. Dan juga produk nostalgia yang kembali populer ini juga memberi generasi muda pengalaman baru, sekaligus mempererat hubungan emosional antar manusia juga. Terus teman berdua, kreativitas dalam mengemas ulang masa lalu ini juga bukan sekedar kayak mengulang kenangan lama aja, tetapi juga menghadirkan masa lalu dengan sentuhan modern yang relevan nih sama industri kreatif dengan memanfaatkan nostalgia melalui remake, kemudian remix, dan juga gaya retro agar tetap menarik bagi generasi sekarang teman berdua. Terus tentunya ini menghadirkan ketenangan di tengah ketidakpastian nih, karena saat menghadapi waktu pandemi atau krisis ekonomi, banyak orang yang mencari ketenangan melalui kenangan masa lalu yang menenangkan nih. Jadi nostalgia ini menghadirkan rasa aman lewat ingatan masa kecil, keluarga, dan kehidupan tanpa tekanan berlebihan. Jadi teman berdua, popularitas nostalgia ini juga menunjukkan kenangan masa lalu tetap memiliki daya tarik yang kuat nih dalam berbagai industri hiburan modern. Dan dengan sentuhan yang kreatif, nostalgia juga bakalan terus menghadirkan hiburan emosional yang relevan bagi berbagai generasi masyarakat.

88,4 FM program Dua Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sekarang tentunya sudah masuk di program Ngobras. Di Ngobrol Asik Teman Pro 2 hingga nanti jam 6 sore. Nah, kira-kira di Ngobras kita ngobrolin apa ya? Ngobrolin yang seru-seru kali ya Teman Pro 2 ya, buat nemenin kamu di sore hari ini ya, mungkin lagi di jalan menuju rumah masing-masing setelah seharian beraktivitas mungkin Teman Pro 2, atau mungkin kamu lagi mau jalan-jalan aja nih, jangan-jangan ya. Jalan-jalan sama teman-teman atau mau nongkrong dulu kayaknya ke ini Teman Pro 2, ke kafe ya kan? Boleh, yang penting sih kalau ngerasa badan gak capek sih, oh so okay sih sebenarnya Teman Pro 2 ya. Nah tadi saya bakalan balik lagi, tapi kayaknya kita dengarkan dulu kayaknya satu lagu dulu nih Teman Pro 2. Kayaknya dengerin apa yang seru ya, kita dengerin dulu dari One Republic kayaknya ya, dari Give Me Something Untuk Kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman berdua, sekarang kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi tren nih. Ini sih buat anak nongkrong, wes. Anak nongkrong gak tuh? Harusnya udah hafal teman berdua minuman yang satu ini, yaitu matcha teman berdua. Karena matcha ini kan dimana-mana sekarang lagi meningkat banget ya teman berdua, terutama di kalangan anak muda nih. Nah, kalau kita ngomongin matcha, matcha ini kan adalah teh hijau asal Jepang yang kaya dengan antioksidan dan juga telah dikonsumsi sejak ratusan tahun lalu ternyata teman berdua. Dan proses penanaman khusus ini membuat kandungan nutrisi matcha ini lebih tinggi dibandingkan dengan teh hijau biasa. Dan popularitas matcha juga meningkat di kalangan generasi muda berkat tren hidup sehat dan konten media sosial yang juga estetik. Jadi produk berbahan matcha ini juga hadir dalam berbagai bentuk kayak latte, dessert, hingga kecampuran kue. Nah, dari rri.co.id teman berdua, matcha ini ternyata gak hanya sekedar tren aja nih sekarang, tapi juga memiliki banyak manfaat.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Nah, tahun kedua, kira-kira apa ya manfaat dari mace itu sendiri? Karena ya, mace itu juga bukan hanya sekedar tren tahun kedua, tapi memang banyak banget manfaat yang ada pada minuman mace itu sendiri. Yang pertama, ternyata mace ini juga dipercaya bisa membantu meningkatkan fokus dan daya ingat berkat kandungan kafein, kemudian juga teanin, serta asam amino atau nomor 2. Dan senyawa tersebut juga diketahui dapat membantu untuk meredakan stres dan meningkatkan konsentrasi saat kita beraktivitas. Dan juga dari beberapa penelitian, ini menunjukkan bahwa mace mampu meningkatkan perhatian, memori, dan kecepatan respon otak kita. Jadi kombinasi kafein dan L-teanin ini juga memberi energi stabil tanpa menimbulkan rasa gelisah yang berlebihan. Terus yang kedua, lama perdua, mace ini juga bisa membantu untuk memanajemen berat badan. Karena kandungan dari katekin dan juga kafein dalam mace ini membantu meningkatkan metabolisme serta pembakaran kalori tubuh, teman perdua. Jadi mace juga dapat mendukung program penurunan berat badan, terutama bila dikonsumsi sebelum kamu berolahraga. Dan yang ketiga, ada kandungan antioksidan yang juga sangat tinggi dalam mace tahun kedua, terutama EGCG yang membantu melindungi sel tubuh dari radikal bebas nih. Dan senyawa ini juga mampu mengurangi stres oksidatif dan memicu kerusakan pada jaringan tubuh. Dan kandungan katekin dalam mace ini juga diketahui lebih tinggi dibandingkan teh hijau biasa, dan konsentrasinya bahkan dapat mencapai 3 kali lipat sehingga efektif untuk membantu melawan kerusakan sel.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Ini anak memang sudah mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

Nomor 2, terus manfaat yang selanjutnya adalah matcha ini juga bisa meredakan stres dan meningkatkan relaksasi, nomor 2. Dan juga dari beberapa penelitian bahwa L-teanin pada matcha ini mampu merangsang yang namanya gelombang alfa yang berkaitan dengan ketenangan pikiran dan relaksasi nih. Konsumsi matcha juga bisa membantu mengurangi kecemasan, terus menurunkan tekanan darah serta meningkatkan kualitas tidur kita juga. Terus yang kelima, manfaat matcha juga bisa menjaga kesehatan jantung, nomor 2. Karena katekin dalam matcha ini membantu menurunkan tekanan darah tinggi yang menjadi faktor resiko penyakit jantung. Senyawa ini juga mengurangi peradangan dan membantu melancarkan aliran darah pada pembuluh darah di tubuh. Kandungan katekin pada matcha ini juga berperan menjaga kesehatan jantung dan sistem kardiovaskular tubuh manusia secara menyeluruh. Dan senyawa ini juga membantu menurunkan kolesterol LDL, terus juga trigliserida, serta menjaga tekanan darah tetap stabil. Dan yang terakhir, matcha juga bisa menjaga kesehatan kulit kita, nomor 2. Karena kaya antioksidan katekin yang membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan radikal bebas setiap hari. Jadi kandungan tersebut juga membantu menjaga elastisitas kulit serta mencegah tanda penuaan dini agar kulit juga tampak lebih cerah. Meski populer nomor 2 karena tampilannya estetik, matcha juga tetap menawarkan berbagai manfaat kesehatan bagi tubuh jika dikonsumsi bijak. Namun, konsumsi matcha juga sebaiknya tetap disesuaikan kebutuhan tubuh dan tidak berlebihan agar manfaatnya tetap optimal.

Oke teman berdua, itu dia manfaat dari matcha. Jadi buat kamu yang suka banget sama matcha, nah ternyata banyak juga nih manfaat yang bisa kita dapetin teman berdua. Tapi ya tetap gak boleh berlebihan ya teman berdua, karena sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Tetap dalam porsinya teman berdua, sesekali boleh lah ya untuk pengganti minuman lain kayak kopi nih teman berdua, supaya ada variasi nih. Dan juga teman berdua, mungkin itu dia pembahasan kita di Ngobras, di Ngobrol Asik di sesi hari Rabu ini 20 Mei 2026. Rizal ucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin Pro 2 Pekanbaru dari tadi pagi hingga sekarang teman Pro 2. Dan semoga aja informasi-informasi yang Rizal hadirkan hari ini juga bermanfaat untuk kamu. Sekali lagi selamat hari kebangkitan nasional yang ke-118 teman Pro 2 untuk kita semua. Dan juga after ini teman Pro 2 bakalan masih banyak lagi program-program seru dan menarik lainnya yang akan menemani kamu hingga nanti jam 12 malam. Untuk itu Risa pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi lain waktu teman berdua. Kita dengerin dulu nih satu lagu terakhir di sesi ini teman berdua, ada Afgan dengan Ku Dengannya, ya kau dengan dia.

Lobo FM 2 pekan baru teman terbaik kamu. Hello Light 2, selamat sore. We are back again 2 bareng aku lagi Gibran Wahyu bakal nemenin kamu di sore ceria di 1 jam ini 2. Dan nanti kita juga bakal ketemu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di hari apa nih 2 ya? Hari Rabu ya. Hari Rabu 20 Mei 2026 dan buat kamu aku ucapin selamat sore teman Pro 2, selamat menjalankan aktivitas sore kamu yang sore hari ini lagi capek-capeknya ya. Pas banget teman Pro 2, cuaca di Pekanbaru kali ini lagi mendung-mendung ya. Kayaknya memang waktu paling cocok buat istirahat teman Pro 2. Kalau gitu, take your time teman Pro 2, bareng aku juga yang bakal nemenin kamu bareng lagu-lagu di Pro 2 unik kali ini. Bareng ada satu lagu nih, ada lagu spesial buat kamu nomor 2 untuk menjalani sore hari kamu. Ada 17 tanpa pesan terakhir buat kamu. Enjoy teman 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Di tengah derasnya arus digital dan cepatnya perubahan zaman, Indonesia kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 pada tanggal 20 Mei 2026. Momen ini menjadi pengingat bahwa semangat persatuan bangsa berawal dari lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Tahun ini, Harkidnas mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, yang artinya generasi muda menjadi garda terdepan dalam menjaga masa depan Indonesia. Melalui pendidikan, literasi digital, dan karakter kebangsaan, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk melindungi anak muda dari pengaruh negatif dunia digital. Sebab, kebangkitan bangsa hari ini tak lagi hanya tentang melawan penjajah, tapi juga menjaga identitas dan kedaulatan di era modern.

Masih di Pro 2 Unik Temuan Pro 2, ada satu hewan nih yang mau kita bahas di Fakta Unik kali ini Temuan Pro 2. Ada satu hewan laut yang belakangan sering banget viral Temuan Pro 2, karena viralnya tuh tingkahnya lucu dan juga bikin gemes. Berang-berang laut Temuan Pro 2, dan hewan ini tuh punya kebiasaan unik banget. Jadi pas biasanya tidur di laut Temuan Pro 2, mereka tuh sering banget tidur sambil pegangan tangan. Bukan karena pasangan gitu Temuan Pro 2 ya, tapi supaya mereka nggak hanyut dan juga kepisah sama kelompoknya akibat arus laut. Jadi kalau satu ikut ke bawah arus, yang lain masih tetap saling nyambung Temuan Pro 2. Wah, lucu banget Temuan Pro 2 ya. Tapi juga pinter juga ternyata Temuan Pro 2. Nggak cuma itu, berang-berang laut juga dikenal cerdas nih Temuan Pro 2, karena mereka sering bawa batu kecil buat bantu cari makan. Dan batu itu nanti dipakai buat mecahin cangkang kerang atau makanan laut lainnya yang keras. Dan uniknya lagi Temuan Pro 2, mereka punya lipatan kulit di bawah ketiak yang bisa dipakai kayak kantong kecil buat nyimpen batu tadi. Nah, jadi batu favoritnya bisa dibawa kemana-mana Temuan Pro 2. Makanya banyak orang bilang berang-berang laut ini adalah salah satu hewan laut paling pinter sekaligus gemesin Temuan Pro 2.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk, pergi aja kita yuk belanja.
2: Aduh, parah banget nih macetnya.
3: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
2: Gak.
4: Abang-abang ini mau ngapain?
3: Mau lewat lah.
4: Abang nggak tahu ini trotoar.
2: Terus?
4: Ya nggak boleh lah.
3: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
4: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
2: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Ternyata teman Pro 2 ya, berang-berang laut ini punya jaket alami yang luar biasa tebelnya ini teman Pro 2. Jadi dibanding mamalia laut lain yang punya lapisan lemak tebel, berang-berang laut justru ngandalin bulunya buat tetap hangat di air laut yang dingin. Dan jumlah bulunya tuh gak main-main teman Pro 2. Nah, dalam 1 inci kulitnya nih ada sampai 5 sekitar 1 juta helai rambut maksudnya teman Pro 2. Wah, banyak banget teman Pro 2 ya. Bahkan disebut sebagai mamalia dengan bulu paling lebat di dunia. Bulu itu penting banget buat ngejaga suhu tubuh mereka biar nggak kedinginan saat berenang di lama di laut teman Bro 2. Karena tubuhnya tuh harus terus hangat ya, berang-berang laut juga jadi hewan yang makannya banyak banget. Dalam sehari mereka bisa makan sekitar 1/4 dari berat tubuhnya sendiri. Wow, bayangin aja teman Bro 2 ya, kalau manusia kayak gitu mungkin sehari bisa makan berkali-kali tanpa berhenti. Biasanya mereka itu makannya makan kerang teman Bro 2, kepiting, bulu babi laut dan juga hewan laut kecil lainnya. Makanya mereka hampir selalu sibuk buat cari makanan.

Teman Bro 2, ada satu fakta unik lagi nih dari berang-berang laut yang jarang mungkin ya orang tahu. Ternyata paru-paru mereka ukurannya jauh lebih gede nih dibanding mamalia darat dengan ukuran tubuh yang sama. Dan paru-paru gede ini ngebantu mereka bertahan lebih lama saat nyelam cari makanan di laut. Jadi mereka bisa lebih lama berada di bawah air tanpa cepat kehabisan napas. Wow, gak heran Teman Bro 2 ya. Kalau berang-berang laut dikenal jago bertahan hidup di laut yang dingin dan juga penuh arus. Dari kebiasaan tidur sambil pegangan tangan, punya bulu super tebal sampai paru-paru besar, semuanya bikin hewan ini makin menarik buat dipelajarin Teman Pro 2. Dan juga jadi salah satu pembahasan yang menarik ya di Fakta Pro 2 Unik kali ini Teman Pro 2. Kalau gitu kita call dulu Teman Pro 2 untuk Pro 2 Unik kali ini di hari Rabu ini Teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana karena abis ini kita seperti biasa di jam 7 bakalan ada MLC bareng Pro 2 Jakarta Teman Pro 2. Nanti kita seru-seruan bareng, makanya stay tune terus di Pro 2 FM Teman Pro 2 yang pastinya mungkin nanti mana tahu ya ada artis kesukaan kamu Teman Pro 2 yang bakalan stay di situ, makanya pantengin terus.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Info Pro 2. Pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama untuk Pro 2, perbaikan dan pembangunan saluran drainase di berbagai wilayah Kota Pekanbaru hingga pertengahan Mei 2026 belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran warga karena masalah banjir masih menjadi keluhan utama setiap hujan turun. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Andri Saputra mengingatkan pemerintah Kota Pekanbaru untuk menyeimbangkan pembangunan jalan dan drainase. Menurutnya, kedua sektor ini harus berjalan seiring agar penanganan banjir dapat maksimal. Andri menilai fokus pemerintah saat ini cenderung pada perbaikan dan pembangunan jalan, sementara pembangunan drainase belum menunjukkan progres yang signifikan.
2: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2, Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawirawan Asmar memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 tahun 2026 yang digelar di halaman kantor Bupati Selat Panjang pada Rabu 20 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asmar membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Fiada Hafid. Tema Harkitnas tahun ini yakni jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara yang dinilai menjadi pengingat pentingnya menjaga generasi muda sebagai fondasi masa depan bangsa.
2: Info Pro 2.
1: Berada di kawasan perairan Selat Melaka yang merupakan jalur perdagangan dunia, Kabupaten Kepulauan Meranti belum bisa memaksimalkan kondisi tersebut. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Bea dan Cukai tipe Madia Pabian Sibengkalis. Pertemuan itu kedua pihak terutama dalam peningkatan pengawasan lalu lintas barang sekaligus mendukung pertumbuhan industri lokal dan ekspor daerah. Audiensi dan silaturahmi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti Haji Asmar bersama Kepala Kantor Bea dan Cukai Bengkalis Novriansyah di Aula Kantor PUPR Meranti pada Rabu 20 Mei 2026. Demikianlah Info Pro 2 malam ini, selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Ketemu lagi ya bareng sama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin

siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi Dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Sufian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Wah, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: terakhir. Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-mm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: single? Waktu banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya gak sendirian Fadila, yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Iya, gue otw, 10 menit lagi.
0: 10 menit sampai. Dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi, kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Mm-hmm. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Mm-hmm. Terus kemarin kita udah mediatur, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Mm-hmm. Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sharli, penyanyi Malaysia juga, cowok. Mm-hmm. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Danish Yufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya, judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak tahun 2022. Cuma kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin.
0: Okay.
1: Ya.
0: Jadi tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: di sana di Malaysia.
1: Itu acara fashion show gitu di Malaysia. Guestarnya aku, terus satu pemain biola dari Jogja sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak halo Fadila Danish gitu doang. Terus nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya.
0: Oke.
1: Okay. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu dia tapi pakai versi duet. Dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita nggak duet aja kak kita bikin lagu gitu? Si anak si Asbun ini asal bunyi aja. Ternyata mau.
0: Mau, oke.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama nggak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B.
0: Oke.
1: Okay. Pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Okay. Betul. Jadi akhirnya aku tanya Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu. Terus awalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu Simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin
0: gitu. Enggak ada kabar gitu. Ya udahlah, dibiarin aja dulu gitu ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan pokoknya yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak Kak sorry ya, kita gak jadi duet dulu, atau Kak sorry ya lagunya gak jadi dipakai. Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Iya, betul. Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawei juga. Akhirnya dia tulis lagu ini, Simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya
1: Andre,
0: kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena aku bilang, Kak tolong bikinin lagu dong gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Padahal yang pertama udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya
1: lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu Simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu.
0: Okay.
1: So aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, Kak ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu. Ternyata dia suka.
0: Ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya nggak suka kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Marsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya sesuatu yang nggak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, Simpul ini. Gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur, maksudnya kayak kak kalau misalnya waktu itu nggak ada kejadian itu ya,
0: nggak dapet lagu yang bagus ini nih.
1: Iya Fadila, bener juga. Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda nggak sih mereka ini?
1: Punya, karena kan tiga orang berbeda kan, mm-hmm. pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari mm-hmm. Amshar, Li, mm-hmm. Kak Aina Abdul sama Danish itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Iya, lebih Melayu, terus dia lebih tinggi suaranya.
0: Lebih tinggi suaranya. Yang melengking-melengking gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau ini kan apa, Danish dia R&B banget.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul. Jadi kayak something fresh mm-hmm. buat aku juga mm-hmm. gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama mm-hmm. aku gitu. Mm-hmm. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportive karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involved banget juga sama lagu. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah
0: gitu. Dan rilisnya itu di dua negara dong. Maksudnya ya, di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan.
1: Iya, ganti-ganti. Betul.
0: Kapan sih memang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: Satu Mei,
0: oke. Wah, seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simpul yang diciptakan sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih.
0: Tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan. Jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh. Rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong masih ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda enggak sih? Algoritmanya tuh sama gak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama yang di Malaysia.
1: Sebenarnya mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan?
1: Iya.
0: Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Apalagi di project ini simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." "Ya udah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya." Jadi kayak
0: rebutan kayak rebut-rebut gue dulu nih gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Enggak bisa collab kan?
0: Iya.
1: Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, "Ya udah Fadila, kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya." Gitu.
0: Okay, itulah ya pentingnya kolab. Tapi itu yang jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya kayak itu tadi itu inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah Mas Sandro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guide sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuma request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada
0: ya.
1: Udah bilang, "Kak, aku pengen love song."
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku udah kasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan
1: betul.
0: Ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan cukup juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang yang mungkin kita udah kenal lama.
0: Yes.
1: Gitu, okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak
0: Aduh,
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja
0: gitu. Agak terkungkung gitu ya, jadi gak bebas. Nah akhirnya jadi Simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship atau LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya.
0: Enggak
1: gitu.
0: Akan bisa terpisahkan pokoknya. Itu simpul ya. Simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa mungkin membayangkannya ya. Seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita nggak ada, maksudnya kita nggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya gak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya. Tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul dari katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Selamat datang. Yes. Selamat datang di Prodo FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa, dengar.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danis sama Fadila waktu itu apa gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay, mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble,
2: sangat humble gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
2: earth.
0: Very famous ya.
2: Iya. Bukan dia saja, tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya. Ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan. Dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya
1: Indonesia. Yeah.
0: Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak dia.
2: Banyak sebenarnya.
0: Banyak
2: mungkin.
0: Banyak banget ya?
2: Iya. Entah, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danis?
2: Kayak disenggan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Danis ada di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First single di 2019.
2: Iya benar.
0: Dengan genrenya, tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya?
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad. Ya,
2: tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Wah, berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadil Intan. Coba kasih bocoran orangnya seperti apa sih Fadil Intan coba?
2: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa nakal ya suka bercanda
0: jaya.
1: Dia juga
2: tapi saya suka orang yang begitu bercanda, jadi kita dirasa happy gitu happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu, tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy,
0: enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar,
0: lebih megah.
2: Lebih
0: karena ada orkestranya juga di situ.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni kali pertama. Jadi saya happy.
0: Fadila seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya kita putar di Prodo FM Jakarta.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Iya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagunya Fadila gitu semua, nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya. Storyline, iya.
0: Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu itu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Yeah. Kenapa nggak di Malaysia?
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Kalau insyaallah.
0: Ya, pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga, kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Simple. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih. Paling maksudnya sepatu juga tali sepatu gitu.
0: Tali sepatu, tali simpul.
2: Malah mungkin ini pramuka. Simpul
0: pramuka. Simpul pramuka. Iya. Yeah. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
0: Iya, yeah. Yeah, lebih formal. Sebenarnya kan ikatan ya, ikatan tingkat simpul gitu. Ada kesulitan enggak sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesian singer ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan enggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi gitu. Sama lah, kita ngomong Malaysia Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti.
1: Iya.
0: Ngomong apa gitu. Tapi jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini, tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsina
1: bukan
0: nama Andre. Besar. Itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat happy, sebab ya. Sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia.
0: Iya, yeah,
1: gitu. Jadi ya, impian saya tercapai lah. Yeah, thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu, maksudnya
2: ya,
0: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu, ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak, aku banyak juga ya? masih belajar sih, cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duet sama ini gitu. Terus
0: tapi kesampaian ya, gitu ya.
2: Aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan kayak gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak, jadi alhamdulillah dapat project itu sama penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie
1: gitu. Iya sih, tapi cuma kalau saya sendiri saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack ini first time.
0: Nah, siapa Amin. Tahu tuh, Amin. Siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queen-nya
1: soundtrack gitu kan. Iya. Ramai Loh. Bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih single."
0: Jadi ya, setiap katakan adalah doa ya, guys. Ya,
1: kita aminkan aja, iya.
0: Iya, dan kecuali memang enggak ada karyanya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtrack-nya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya ballad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadilah. Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan?
2: Iya.
1: Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadilah mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya, betul. Ya,
1: soft gitu. Jadi senang blend sebab kita kan pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, yeah, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah natural aja ya.
1: Iya,
2: natural
1: aja.
0: Yang direct siapa? Apakah Barsena?
2: Oh,
0: sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak ke Barsena enggak
0: mau. Yeah.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya. Ya.
2: Barsena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Ya, yeah, the harmonization

0: Gak salah lah ya. Jadi memang ketika di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear. Gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
1: direct video di YouTube Fadila Intan.
0: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya hari Kamis Jumat besok. Ya. Tapi promonya di Jumat ya. Coba tahu kita ketemu sama Danish sama Fadila mungkin bisa cek lah di radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
1: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
1: Iya, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
2: Iya benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
1: Lebih ya, banyak sebenarnya.
2: Lebih banyak ya. Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, trending 12.
1: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
1: Iya, seneng banget kita ya. Buat maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
2: Boleh.
0: Habisnya kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman berdua yang udah ngikutin dari tadi ya dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok, tapi besok nggak sama Angga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadila dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

Lebaran Pro 2 bukan baru teman terbaik kamu. Halo lagi teman Pro 2, selamat malam dan yep. Lagunya teman Pro 2 agak gimana gitu ya kalau dengerin di malam-malam gini, agak tiba-tiba termenung, termelamun, terflashback gitu teman Pro 2 ya. Bari sama kita mau Pro 2 bareng aku lagi ya, Gibran Boyo bakal nemenin kamu di Jaga Malam kali ini. Dan kali ini kita ada di rotasi obrolan seputar literasi. Nanti kita ngobrol-ngobrol bareng lagi teman Pro 2, yang pastinya aku juga nanti malam ya sampai jam 12 bakalan ada buat kamu, stay buat kamu, buat ngasih informasi dan juga nemenin kamu bareng lagu-lagu yang cocok buat malam ini teman Pro 2. Makanya jangan kemana-mana, keep stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
4: Ini Indonesia.

Tomobro 2 masih di rotasi, Tomobro 2 obrolan seputar literasi, Tomobro 2. Pernah gak sih kamu ya ngerasa pengen mulai rajin baca buku tapi baru beberapa halaman aja udah pengen scrolling lagi Tomobro 2? Ternyata hal itu juga dialami banyak orang Tomobro 2 sekarang ini karena ngebaca sering banget dianggap kegiatan yang berat, lama, bahkan juga ngebosen nih Tomobro 2. Padahal dulu ya, waktu kecil kita justru sering diajak buat rajin ngebaca. Bahkan berdasarkan data PISA tahun 2022 nih Tomobro 2 tingkat literasi membaca di Indonesia masih masuk 10 terbawah, yang artinya kebiasaan membaca memang jadi tantangan yang cukup besar sekarang teman Pro 2. Padahal baca itu punya banyak manfaat, salah satunya untuk ngebantu ngelatih fokus dan juga konsentrasi. Dan ada penelitian yang nunjukin kalau orang yang kebiasaan ngebaca tulisan panjang tanpa banyak distraksi biasanya punya fokus yang lebih baik dalam aktivitas sehari-hari. Nah teman Pro 2, mungkinnya masalahnya tuh bukan karena kita nggak bisa suka membaca teman Pro 2, tapi mungkin karena kita belum nemuin cara baca yang nyaman buat diri kita sendiri. Nanti kita bahas lebih lanjut Tomobro 2 gimana caranya biar kita bisa lebih terbiasa untuk membaca.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Di tengah derasnya arus digital dan cepatnya perubahan zaman, Indonesia kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 pada tanggal 20 Mei 2026. Momen ini menjadi pengingat bahwa semangat persatuan bangsa berawal dari lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Tahun ini, Harkibnas mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, yang artinya generasi muda menjadi garda terdepan dalam menjaga masa depan Indonesia. Melalui pendidikan, literasi digital, dan karakter kebangsaan, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk melindungi anak muda dari pengaruh negatif dunia digital. Sebab, kebangkitan bangsa hari ini tak lagi hanya tentang melawan penjajah, tapi juga menjaga identitas dan kedaulatan di era modern.

Tuh nomor 2, banyak orang gagal mulai ngebaca karena langsung pasang target terlalu tinggi. Itu nomor 2. Nah, baru hari pertama udah pengen baca satu buku penuh nih, akhirnya capek sendiri dan malah berhenti di tengah jalan. Padahal, ngebangun kebiasaan ngebaca itu sebenarnya bisa dimulai dari hal kecil. Misalnya, cukup baca satu halaman per hari aja tuh nomor 2. Sederhana sih, tapi kalau dilakuin konsisten, lama-lama jadi kebiasaan. Selain itu, penting juga milih buku yang memang kita suka, teman Pro 2. Jangan langsung mulai dari buku yang terlalu berat nih, kalau bisa ya. Aku saranin ya, memang belum kebiasa kita membacanya teman Pro 2, karena tujuan awalnya adalah nikmatin proses membaca dulu. Cara lain yang cukup menarik adalah gabungin ngebaca dengan kebiasaan sehari-hari. Misalnya, baca buku sambil minum teh, atau sebelum tidur, atau ngebaca beberapa halaman sebelum kamu main HP, teman Pro 2. Dan metode ini disebut habit stacking, teman Pro 2. Habit stacking maksudnya, teman Pro 2. Jadi kita nempelin kebiasaan baru ke rutinitas yang udah biasa dilakuin. Dan sekarang juga makin gampang karena ada audiobook, teman Pro 2. Jadi kita bisa ngebaca sambil dengerin isi bukunya juga. Dan buat sebagian orang, cara ini bikin ngebaca kerasa lebih santai dan juga ngebosenin, teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Cheers to the ones that we
1: got. Cheers to the... Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Sobat Produa, kadang yang bikin kita susah untuk mulai ngebaca itu sebenarnya mindset kita sendiri, Sobat Produa. Kalau dari awal udah mikir ngebaca itu ngebosenin, biasanya jadi makin males buat mulai. Padahal kebiasaan ngebaca bisa dibangun pelan-pelan ya, Sobat Produa. Coba aja, ubah pola pikir jadi aku lagi belajar suka ngebaca nih, Sobat Produa. Kalau buat kamu yang pengen tertarik ngebaca, coba tanemin mindset kayak gitu. Karena ngebaca itu bukan untuk cepet-cepetan namatin banyak buku tuh memprodua, tapi adalah soal konsistensi ngelatih diri tuh memprodua. Menariknya lagi, banyak tokoh dunia juga punya buku favorit yang berpengaruh dalam hidup mereka nih. Contohnya kayak J.K. Rowling tuh memprodua misalnya, sangat suka sama novel Emma. Nah, terus ada Elon Musk yang suka sama The Lord of the Rings karena dianggap menginspirasinya tentang keberanian. Artinya, satu buku aja kadang bisa ngubah cara seseorang untuk melihat dunia atau memperoleh. Makanya kamu juga kalau bisa ya buat jadiin itu penyemangat, kamu juga mungkin ada satu kisah buku atau satu tokoh mungkin yang pengen kamu ikutin dan dia juga punya buku, coba baca bukunya atau memperoleh.

0: uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
1: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
0: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
0: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
5: Di penanganan bencana alam terus mewabah.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Tomo Pro 2, sekarang kita hidup di era yang serba cepat ya Tomo Pro 2. Scrolling video yang beberapa detik aja kadang udah pindah lagi ke konten lain. Karena itu, fokus kita juga perlahan ikut berubah dan juga melemah Tomo Pro 2. Nah, ngebaca nih jadi salah satu cara buat ngelatih fokus dan juga memperluas cara berpikir kita. Gak harus langsung baca buku yang tebel-tebel kayak kamus gitu Tomo Pro 2 ya. Yang penting mulai dulu dari hal kecil dan juga konsisten. Karena dari satu halaman yang dibaca hari ini, siapa tahu bisa ngebuka banyak sudut pandang baru ke depannya. Dan semoga obrolan rotasi kita malam ini Tomo Pro 2 bisa jadi reminder ya buat kamu kalau ngebaca tuh bukan kegiatan yang dibilang kuno gitu, bukan ya Tomo Pro 2 ya. Tapi kebiasaan kecil yang manfaatnya besar banget buat diri kita. Kalau gitu jangan kemana-mana Tomo Pro 2, karena abis ini kita masih ada di bagi-bagi, bahas gini, bahas gitu, yang kita bakalan seru-seruan lagi Tomo Pro 2. Keep stay tune di Pro 2 Pekanbaru.

Pro 2 Pekan Baru teman terbaik kamu. Hello teman Pro 2, masih bareng aku Gibran Wahyu bakal nemenin kamu di sini teman Pro 2. Di jaga malam jangan galau malam-malam teman Pro 2. Kali ini kita ada dibagi-bagi teman Pro 2 untuk kamu yang di malam ini lagi menjalankan aktivitasnya nih biar ditemenin bareng aku teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan nih mungkin ya enggak apa-apa nanti dengerin sama aku juga teman Pro 2. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja ya sambil dengerin lagu-lagu yang enak banget kali ini teman Pro 2. Dan ada Somber juga dari Back to Friends-nya buat kamu di malam ini teman Pro 2. Enjoy!

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya nih. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.

kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

Masih dibagi-bagi teman pro 2. Nah, belakangan ini tuh istilah MBTI teman pro 2 makin sering banget muncul di media sosial. MBTI maksudnya teman pro 2 ya. Mulai dari introvert tuh NFP, INFP banget, sampai kayaknya kamu tipe yang thinking deh. Nah, tapi sebenarnya MBTI ini apa sih teman pro 2 ya? MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator adalah tes kepribadian ya teman pro 2 yang membagi seseorang ke dalam 16 tipe karakter berbeda. Nah, tes ini tuh ngelihat cara seseorang berpikir, sosialisasi sampai ngambil keputusan, sampai juga ngadepin situasi sehari-hari. Jadi enggak heran ya kalau teman pro 2 kalau banyak orang yang ngerasa kok ini gue banget relate gitu teman pro 2 pas baca hasil MBTI mereka. Nah, teman pro 2, dari banyak tipe MBTI ada juga beberapa tipe yang dikenal paling royal alias enggak terlalu perhitungan soal uang. Wow. Buat mereka kebersamaan itu lebih penting daripada hitung-hitungan receh pas nongkrong teman pro 2. Salah satunya ada ESFG teman pro 2. Tipe ini dikenal suka bikin orang lain nyaman. Jadi kalau lagi makan bareng atau nongkrong, mereka sering jadi orang yang pertama bilang, udah biar aku aja yang bayar, atau udah aman itu aman, nah, kayak gitu teman pro 2. Terus bagi ESFG juga teman pro 2, traktir teman itu jadi salah satu cara untuk nunjukin perhatian. Selain itu ada juga INFG teman pro 2 yang suka ngejaga hubungan tetap hangat, sampai nih mereka rela keluar uang demi bikin suasana jadi lebih seru dan juga gak canggung. Nah, kamu kira-kira tipe yang mana nih teman pro 2? Atau yang tiba-tiba langsung transferin orang-orang teman-teman kamu teman pro 2 tanpa mikir ya gitu. Tapi ya tetap harus diri sendiri itu juga harus dipikirin teman pro 2. Dan jangan kemana-mana teman pro 2, karena abis ini kita juga bakal ngebahas MBTI yang lain yang terkenal paling royal dan juga totalitas sama temannya.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi momen untuk memperkuat langkah nyata dalam menyiapkan generasi muda Indonesia, bukan hanya lewat pidato dan seremoni, tapi melalui program yang langsung menyentuh kehidupan anak muda. Di sejumlah sekolah dan komunitas, edukasi keamanan digital mulai digalakkan. Pelajar diajarkan cara membedakan informasi benar dan palsu, menghindari penipuan online, serta menggunakan media sosial secara bijak. Tak hanya itu, pelatihan keterampilan digital dan kreativitas anak muda juga menjadi bagian dari peringatan Hargitnas ke-118 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Semangat yang berawal dari Budi Utomo pada 20 Mei 1908 kini diteruskan dengan langkah konkret membangun generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan Indonesia.

0: Kajo da kawai si kuhaga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip gua kerji. Kik manewat abek-abek ni majuntai. Cocok nihan pakenya bantu kan ada lamban di Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang budak amalama api-api lah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan penyama berduit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat ten inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa.
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangar tancap.
0: Lau ya.
1: Lau Susi, beli di apa iku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hargalan yang ngabeli kau kajongko.
0: Alah mak mampu mahawat kutis injus mahal mahal regani. Harga pandai juga pirah ganse. Bujuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal.
0: Di mawanya duku cancang kon. Jangan duku cancang kon jasa kabel tebang kena tanu ribah.
1: Tumbai, mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat sombong nena uzubillah min zalik. Amit amit, mutang-mutang aneh seperti kelihatan glamor kini uang tuh.
0: Kasa kau tetangga no, panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai lau. Kau buat lagi hituk ya gambeli kau enggom ni. Ya, walaupunnya juga sebelok dengan hutang, sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Lanjut lagi ngomongin MBTI, teman pro 2 yang dikenal paling royal dan juga gak terlalu hitung-hitungan soal duit nih teman pro 2. Ada tipe ISFP ini yang juga terkenal suka nikmatin hidup dan juga bikin suasana jadi seru. Jadi gak heran kalau mereka tuh sering spontan ya ngajak nongkrong atau tiba-tiba bilang, udah aku aja yang bayar. Nah itu teman pro 2. Buat ISFP teman pro 2, kebersamaan lebih penting daripada sibuk ngitung pengeluaran katanya teman pro 2. Yang penting semua bisa nikmatin momennya. Wow, paling royal ya. Selain itu juga ada INFP teman pro 2, tipe ini dikenal hangat dan juga gampang gak tega sama orang lain. Kalau lihat teman kesulitan, mereka biasanya cepat bantu tanpa banyak mikir. Terus INFP ini juga suka bikin suasana kerasa deket sama penuh cerita. Jadi mereka tuh rela keluar uang ya demi pengalaman yang bisa dinikmatin bersama. Menariknya lagi teman pro 2, sikap royal itu ternyata bukan soal siapa aja yang paling kaya dan juga siapa aja yang punya penghasilan lebih teman pro 2. Tapi gimana caranya untuk seseorang menghargai hubungan dan juga kebersamaan.

0: Pro2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro2 Pekanbaru.

Tipe terakhir ada ISFJ, ini teman pro 2 MBTI yang paling royal dan juga nggak perhitungan teman pro 2. Mereka tuh memang kelihatannya tenang ya, ISFJ ini teman pro 2 ya. Tapi diam-diam perhatian banget, mulai dari beliin makanan, bantu temen, sampai selalu siap saat orang terdekat butuh bantuan. Dan ISFJ ini teman pro 2 juga dikenal tulus dan gak suka lihat orang lain kesusahan. Jadi walaupun gak banyak ngomong, perhatian mereka tuh sering kerasa banget. Dan dari semua tipe tadi, sebenarnya sikap royal itu bukan punya uang banyaknya teman pro 2, banyaknya uang yang dia punya, tapi gimana cara seseorang untuk menghargai hubungan dan juga kebersamaan. Tapi ingat teman pro 2 ya, MBTI

Ini cuman gambaran kepribadian, bukan penentu mutlak sifat seseorang. Karena setiap orang tuh tetap unik dengan caranya masing-masing. Beda-beda teman Pro 2. Kira-kira kamu tipe yang mana nih teman Pro 2? Nanti kita bahas lagi ya teman Pro 2. Tapi kita close dulu untuk bagi-bagi kali ini. Tapi jangan kemana-mana, karena masih ini. Habis dari ini, masih ada bagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. Untuk satu jam lagi sampai jam 11 teman Pro 2. Bareng aku lagi. Keep stay tune aja.

Pro 2 bukan baru teman terbaik ya, teman-teman Pro 2 masih dijaga malam, jangan kalau malam-malam bareng aku di hari Rabu ini, teman Pro 2, yang mana besok adalah hari Kamis ya. Ya benar ya, Rabu habis itu Kamis, teman Pro 2 ya. Yang pastinya teman Pro 2 malam ini aku masih nemenin kamu di jaga malam dan masih dibagi-bagi bahas gini bahas gitu. Nantinya aku juga bakalan ngobrol-ngobrol santai aja teman Pro 2 ya. Kalau tadi kita ngebahas MBTI, nanti kita juga ngebahas hal-hal yang berkaitan sama itu teman Pro 2. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, keep stay tune di Pro 2 Pekanbaru.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari 3 olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu kayak udah ngerasa nyaman nih Teman Pro 2 sama kerjaan sekarang sampai takut coba hal baru Teman Pro 2? Nah ternyata ada beberapa zodiak yang dikenal paling susah juga nih keluar dari comfort zone Teman Pro 2 dalam urusan karir nih ya khususnya. Bukan karena malas berkembang ya, tapi mereka tuh lebih suka rasa aman dan juga stabil dibanding ambil risiko besar Teman Pro 2. Contohnya ada Taurus Teman Pro 2, kalau suasana kerja udah nyaman dan penghasilan kerasa aman, biasanya Taurus bakal mikir panjang sebelum buat pindah kerja nih. Mereka gak terlalu suka hal yang belum pasti soalnya Teman Pro 2. Terus ada juga Cancer. Zodiak ini biasanya gampang nyaman sama lingkungan kerja dan orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau harus pindah tempat kerja, mereka sering overthinking karena harus adaptasi lagi dari awal. Nah Teman Pro 2, kadang comfort zone juga memang bikin tenang ya Teman Pro 2. Tapi kalau terlalu nyaman, bisa bikin kita takut untuk berkembang juga sih Teman Pro 2. Dan nanti kita bahas lebih lanjut Teman Pro 2 zodiak lain ya yang mungkin susah buat keluar dari comfort zone Teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
2: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
1: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
2: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu...

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Teman Pro 2, kalau tadi itu ada Taurus dan juga Cancer ya teman Pro 2. Sekarang ada Virgo dan Libra yang juga dikenal susah keluar dari zona nyaman kerjanya teman Pro 2. Karena Virgo tuh tipe yang perfeksionis banget. Sebelum ambil keputusan, mereka biasanya mikir panjang dulu teman Pro 2. Bahkan kadang terlalu banyak pertimbangan sampai akhirnya takut buat melangkah. Dan juga Virgo lebih suka situasi yang udah jelas dan juga bisa diprediksi. Sementara Libra nih teman Pro 2, mereka paling juga suka suasana kerja yang damai dan juga minim drama. Jadi kalau ada tawaran baru yang kelihatannya penuh tekanan, Libra biasanya bakal ragu dulu karena takut kehilangan keseimbangan hidupnya. Padahal ya teman Pro 2, berkembang itu kadang memang harus berani nih teman Pro 2. Berani sedikit aja deh gak apa-apa. Karena banyak kesempatan besar ya justru datang dari hal-hal yang awalnya bikin takut. Tapi tenang aja teman Pro 2, pelan-pelan juga gak masalah. Pelan-pelan aja, keep it slowly teman Pro 2, yang penting pasti, yang penting tetap bergerak buat melangkah maju.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar-biar rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
2: Siapa yang menjadi penentu masa depan Indonesia? Jawabannya ada pada tunas-tunas bangsa hari ini. Itulah pesan besar dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang jatuh setiap 20 Mei. Peringatan ini merujuk pada berdirinya Budi Utomo, organisasi yang membangkitkan semangat persatuan dan perjuangan rakyat Indonesia. Dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Rakyat, Harkitnas tahun ini menekankan pentingnya menjaga generasi muda dari ancaman hoax, kecanduan digital, hingga lunturnya nilai kebangsaan. Melalui kolaborasi keluarga, sekolah, dan masyarakat, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, kritis, dan cinta tanah air. Karena dari merekalah masa depan Indonesia akan ditentukan.

Zodiak terakhir teman pro 2 yang dikenal susah keluar dari comfort zone adalah Capricorn nih teman pro 2. Walaupun dikenal ambisius, Capricorn ternyata tipe yang realistis banget. Mereka nggak suka ambil langkah besar kalau hasilnya nih belum jelas katanya teman pro 2. Dan kalau karir sekarang tuh masih kerasa aman dan punya masa depan yang bagus, Capricorn biasanya bakal tetap bertahan. Karena mereka tuh lebih percaya proses yang pelan ya, yang slowly nih teman pro 2. Tapi pasti dibanding perubahan mendadak yang penuh sama risiko. Nah dari semua zodiak tadi teman pro 2, sebenarnya rasa nyaman itu wajar banget ya teman pro 2. Semua orang tuh pasti pernah takut gagal atau takut mulai dari awal lagi. Tapi kadang kesempatan terbaik justru datang saat kita berani mencoba hal baru. Gak harus langsung yang besar aja teman pro 2 perubahannya ya. Cukup mulai satu langkah kecil dulu aja. Kalau kamu teman pro 2, kira-kira tipe yang betah di zona nyaman atau justru suka tantangan baru nih teman pro 2 dalam karir?

0: Ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Tuh Ngobrol 2. Wow, udah di penghujung waktu Tuh Ngobrol 2 ya, di jam 10:55 waktu Indonesia bagian barat nih Tuh Ngobrol 2. Yang mana aku harus pamir dari ruang dengar kamu Tuh Ngobrol 2. Kalau gitu Tuh Ngobrol 2, aku ucapin makasih buat kamu yang udah stay ya bareng aku di malam hari ini dari jam 6 tadi sampai jam 11 ini Tuh Ngobrol 2, 11 kurang 5 ya. Buat nemenin jaga malam kamu. Kalau gitu jangan kemana-mana juga Tuh Ngobrol 2, buat kamu yang lagi beraktivitas malam, aku ada lagu-lagu dan juga playlist buat 1 jam nih Tuh Ngobrol 2 sampai jam 12 malam nanti ya. Kalau gitu aku pamit dan kita sampai jumpa di besok hari Tuh Ngobrol 2. Besok lusa deh kayaknya Tuh Ngobrol 2 ya. Kalau gitu selamat malam Tuh Ngobrol 2. Good night and enjoy the music Tuh Ngobrol 2. Bye bye.

0: Itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Bale.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Saudaraku, cuaca bisa berubah kapan saja. Mari kita siapkan diri menghadapi berbagai kondisi cuaca. Ketika hujan turun, ingatlah untuk membawa payung. Jangan biarkan basah mengganggu aktivitas kita. Di hari yang cerah, gunakan tabir surya agar kulit kita terlindungi dari sinar matahari. Jaga kesehatan, jaga kebahagiaan. Ketika badai datang, pastikan kita berada di tempat yang aman. Jangan ragu untuk memantau informasi cuaca terkini. Ingat, cuaca mempengaruhi kita semua. Selalu waspada, selalu siap, bersama kita jaga diri dan lingkungan.
1: Korannya koran.
2: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Inspirasi. Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang orang bijak dan mengeluh masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini, hanya sedikit tersenyum dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi. Kali ketiga, tetap tidak ada lagi yang merespon dengan tawa atau senyum. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata, "Jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama?" Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

Kebon Pro 2 selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program A2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program A2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Kamis 21 Mei 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali mereka tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Ustadz Heri Budiono, S.Pd.I.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat hikmat hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat dan salam selalu kita diahkan kepada khutbah kita, teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Sidang pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan tausiah tentang 4 amalan penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhan nas afsus salam wa animut tu'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Wa animut tu'am, berilah makan. Wasilul arham, jalin tali silat rahim. Wasallu bil lail wa nasun yam, kau melaksanakan salat malam ketika orang dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kamu akan masuk surga dalam keadaan selamat. Hadirin sidang RRI, pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 4 hal, yaitu kita dianjurkan untuk menjaga dan selalu mengucapkan salam. Tebarkan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua, yaitu wa'imut ta'am, berbagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik orang-orang di sekitar kita, tangga kita, saudara kita, dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, yaitu kita menjalin tali silaturahim di antara kita. Jangan sampai memutus tali silaturahim, tapi hendaklah kita harus merajut tali silaturahim di antara kita. Ya mungkin hari ini kondisi perpolitikan sedang memanas, mungkin berbeda pilihan, bisa jadi kita tidak saling tegur. Tapi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk saling silaturahim di antara kita. Hadirin sidang pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter penghuni surga yang keempat adalah wasallu bil lail wa nasyam, yaitu engkau melaksanakan sholat malam ketika orang lain dalam keadaan tidur. Maka ini isu luar biasa. Kita menjaga sholat malam, kita menjaga sholat tahajud. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ya ma'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Laksanakanlah, dirikanlah sholat malam, sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Dan siapa mampu mengamalkan sholat malam, sholat tahajud, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan gelar, yaitu gelar maqaman mahmuda. Ketika kita mampu mengamalkan 4 amalan tersebut, maka dalam hadis ini Rasulullah menutup dengan hadis tadkhulu jannata bisalam. Pemirsa RRI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih kepadanya bahkan ketika segala sesuatunya terasa begitu sulit.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

0: Luang Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
1: Info Pro 2.

0: Nomor 2, Wakil Bupati atau Wapup Kampar sekaligus Ketua PGRI Kabupaten Kampar, Miss Harti, juga resmi melantik pengurus cabang PGRI Kecamatan Tambang maksud kami, dan Kecamatan Siahulu di UPT SD Negeri 032 Kualu pada hari Rabu 20 Mei 2026 kemarin. Pelantikan tersebut juga dilaksanakan sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus memperkuat komitmen para tenaga pendidik dalam meningkatkan kualitas pendidik di Kabupaten Kampar. Dan dalam kegiatan ini, Miss Harti didampingi oleh PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar, Zulkifli Yunus, dan kehadiran unsur pemerintah daerah tersebut juga menunjukkan sinergi antara organisasi profesi guru dan pemerintah daerah dalam mendukung kemajuan pendidikan.
1: Info Pro 2.
0: Nomor Pro 2, Ketua TP PKK Kabupaten Indragiri Hilir atau INHIL, Katarina Susanti, juga menghadiri sosialisasi 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM Posyandu yang digelar di Kecamatan Enok pada hari Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh unsur terkait di tim pembina posyandu tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan serta para kader posyandu. Dan sosialisasi ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat transformasi posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat yang lebih terpadu dan tidak hanya berfokus pada sektor kesehatan. 6 bidang SPM yang disosialisasikan meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat hingga bidang sosial. Dan dalam sambutannya, Katarina Susanti menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim pembina posyandu dan kader yang selama ini aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat.

0: Pro 2. Selama Pro 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Meranti berhasil meraih predikat baik dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Republik Indonesia atas optimalisasi kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Penghargaan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2026 tentang hasil penilaian kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten Kota semester 2 tahun 2025 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei. Predikat tersebut menjadi bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap komitmen Disdukcapil Kepulauan Meranti dalam menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, profesional, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Bupati Kepulauan Meranti Asmar juga mengapresiasi capaian yang diraih oleh jajaran Disdukcapil Meranti dan menurutnya penghargaan tersebut juga merupakan hasil dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

Selamat pagi.

Ngobrol Dua dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Bersama Ngobrol Dua Pekanbaru hari ini Ngobrol Dua di edisi hari Kamis 21 Mei 2026. Dan hari ini barengan sama Risa Octavia yang akan menemani kamu tentunya hingga nanti jam 11 siang untuk menemani pagi hari kamu, mengawali hari Ngobrol Dua. Dan seperti biasa ya, kalau di pagi hari ini kita akan buka dulu dengan rangkaian sepada teman Pro 2 yang akan menemani kamu di selamat pagi teman Pro 2. Dan hari ini seperti biasa Risa akan nemenin kamu dengan informasi-informasi seru teman Pro 2. Dan juga akan ditemani sama lagu-lagu kesayangan kamu. Hari ini pembuka di pagi hari ini teman Pro 2, kira-kira kita akan bahas apa ya di hari Kamis ini ya. Tapi kayaknya vibesnya udah mulai arah-arahnya vibes mau libur gak sih? Kalau kerjanya sampai hari Jumat sih kayaknya udah berasa banget nih vibes weekendnya teman Pro 2. Tapi kalau kerjanya di hari Sabtu kayaknya sama aja ya. Tetap semangat ya buat kamu yang mau bersiap-siap untuk beraktivitas pagi harinya teman Pro 2. Kalau udah bangun ayo cepetan bangun, bangun, ayo buka matanya. Cepetan beres-beres teman Pro 2, rapi-rapi. Atau mungkin kalau mau olahraga dulu boleh, bikin sarapan dulu juga bisa banget. Sebelum nanti kamu keburu-buru teman Pro 2 mau berangkat ke kantor ya, mau berangkat ke kampus, mau berangkat sekolah. Jadi kalau udah bangun ya usahakan langsung bangun aja deh guys ya, supaya nanti gak ketiduran jadi malah makin males nanti ya kan. Oke deh teman Pro 2, nanti Risa bakalan balik lagi. Kita bahas apa ya pagi hari ini ya, yang seru deh. Apa yang seru? Ada deh rahasia. Kalau penasaran stay tune aja teman Pro 2, pokoknya Risa akan nemenin kamu untuk bersiap-siap di pagi hari ini untuk menjalankan segala aktivitas kamu. Kalau gitu biar makin semangat teman Pro 2, supaya ada juga nih afirmasi positif untuk kita di pagi hari ini, Risa mau puterin lagu deh. Satu lagu yang juga harusnya bisa memberikan afirmasi positif untuk kita teman Pro 2. Karena kayak liriknya tuh kayak memang kayak kita banget gitu loh, kayak kita memuji diri kita sendiri sih intinya. Ya sama kayak nama grupnya teman Pro 2 NPD, kita juga dipaksa untuk jadi NPD kalau nyanyiin lagu ini sih sebenarnya ya. Tapi ada bagusnya semacam afirmasi positif untuk kita di pagi hari sih sebenarnya ya. Langsung aja teman Pro 2, ada Sempurnanya Aku dari NPD untuk kamu hari ini ya.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
2: Jenderal, ini dia komandan musuh.
3: Tangkap dia.
1: Ampun para pejuang.
2: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
3: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
1: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
2: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
1: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
2: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
3: Loh, kok dilepas?
2: Kan kita cinta perdamaian.
1: Gali lagi.
4: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
5: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
4: Amit. Eh, getok dong palanya.
5: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
4: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
5: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
6: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya

Oke, teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan hari ini kita akan bahas tentang rutinitas pagi yang bisa bikin kita lebih fokus dan juga positif nih teman Pro 2. Karena kan memang kalau kita ngomongin pagi hari, itu kan dimana hari kita memulai semuanya nih teman Pro 2. Jadi apa yang terjadi di pagi hari itu biasanya bakalan ngaruh banget nih sama mood kita sepanjang hari. Dan juga banyak nih dari kita yang mungkin memulai hari dengan terburu-buru teman Pro 2. Alarm bunyi, tangan langsung rempong nih nyari handphone ya kan. Terus kita kepikiran sama notifikasi-notifikasi yang udah masuk teman Pro 2 pagi hari. Kerjaan dan juga berbagai tuntutan yang juga belum tentu harus kita pikirkan sejak pagi sebenarnya. Tanpa kita sadari juga, cara kita memulai pagi hari ini juga bakalan jadi bikin tubuh kita dan pikiran kita juga bekerja dalam mode bertahan nih teman Pro 2, bukan mode siap menjalani hari. Nah, akibatnya apa? Akibatnya fokus kita jadi mudah hilang nih, ditambah suasana hati kita yang jadi cepat berubah. Dan energi kita juga bakalan jadi terasa habis bahkan sebelum siang datang nih teman Pro 2. Dan juga dikutip dari laman rr.co.id, setiap hari itu dimulai dari pagi kita serta cara kita untuk memulainya teman Pro 2, yang tentu akan menentukan bagaimana hari kita akan berjalan sepanjang hari. Padahal sebenarnya teman Pro 2, pagi ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas satu hari penuh kita. Terus apa nih harus kita lakukan teman berdua? Nah, ada yang namanya morning routine atau rutinitas pagi yang ternyata bukan sekedar tren gaya hidup aja. Tapi lebih dari itu teman berdua, kebiasaan kecil yang kita lakukan setelah bangun tidur ternyata itu dapat membantu kita jadi membangun ritme hidup yang lebih tenang, fokus dan juga positif. Jadi gak harus yang rumit atau dipenuhi dengan aktivitas produktif yang berlebihan, tapi morning routine yang baik ini justru kita mulai dari hal-hal sederhana yang konsisten setiap hari teman-teman.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sebatang dulu
2: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
0: Produe.
3: Teman terbaik kamu.

Tolong kedua, morning routine atau rutinitas pagi itu bukan sekedar tren gaya hidup yang ramai di media sosial. Lebih dari itu, tolong kedua, kebiasaan kecil ini juga dilakukan setelah bangun tidur, dan ternyata ini dapat membantu kita untuk membangun ritme hidup yang lebih tenang, fokus, dan juga positif. Jadi gak harus yang rumit, teman berdua. Cukup kamu penuhi dengan aktivitas produktif yang memang kamu sukain, teman berdua. Dan morning routine ini justru dimulai dari hal-hal sederhana tapi konsisten dilakukan tiap hari. Salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan adalah dengan langsung membuka media sosial beberapa menit setelah bangun tidur. Nah, kebiasaan ini ternyata bisa membuat otak kita jadi menerima terlalu banyak informasi sejak awal nih. Jadi pikiran udah penuh duluan, perhatian juga udah mudah terpecah, dan tanpa disadari ini teman berdua, suasana hati juga bakalan ikut dipengaruhi oleh apa yang kita lihat di layar. Karena itu kayak ngasih jeda beberapa saat tanpa gadget setelah bangun tidur ternyata bisa juga menjadi langkah kecil yang memberikan dampak besar nih. Jadi gunakan waktu itu untuk benar-benar hadir di pagi hari dan membiarkan tubuh kita nih bangun secara alami, teman berdua. Terus dengan minum air putih setelah bangun tidur, ini juga sering dianggap sepele. Padahal sebenarnya tubuh kita ini membutuhkan cairan setelah berjam-jam beristirahat. Jadi segelas air putih ini juga bisa membantu tubuh kita terasa lebih segar dan meningkatkan energi secara perlahan nih. Dan kebiasaan sederhana ini juga bisa membantu kita jadi merasa lebih siap untuk memulai aktivitas dibandingkan teman berdua langsung mengkonsumsi kayak kopi dalam keadaan perut kamu yang kosong juga. Selain itu juga teman berdua, ngejaga tubuh kita tetap terhidrasi, dan morning routine yang baik ini sebaiknya juga melibatkan kayak gerakan fisik ringan nih. Jadi gak harus yang olahraga berat atau kamu langsung lari pagi hari teman berdua, atau ke gym. Nah, gak harus seperti itu ya. Kayak peregangan sederhana aja, jalan kaki misalkan berapa menit, terus yoga ringan, atau sekedar menghirup udara pagi. Ternyata itu sudah cukup membantu tubuh kita menjadi lebih rileks, teman berdua. Terus aktivitas fisik di pagi hari ini juga bisa ngebantu untuk melancarkan aliran darah dan membuat pikiran kita juga terasa lebih jernih. Karena banyak orang juga nih yang merasa lebih fokus setelah menggerakkan tubuh, karena energi yang sebelumnya terasa lambat ini bakalan mulai aktif secara alami, teman berdua.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Aduh, parah banget nih macetnya.
2: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
1: Gak.
3: Abang-abang ini mau ngapain?
2: Mau lewat lah.
3: Abang gak tahu ini trotoar.
1: Terus?
3: Ya gak boleh lah.
2: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
3: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
4: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
3: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Jadi tolong berdua, morning routine yang efektif sebenarnya bukan tentang bangun pukul 5 pagi atau memiliki jadwal sempurna untuk seperti influencer di internet, tolong berdua. Tapi rutinitas pagi yang baik adalah rutinitas yang realistis dan juga tentunya harus sesuai dengan kebutuhan diri kita sendiri nih, tolong berdua. Jadi gak ngikutin standar orang lain ya. Dan juga tentunya harus realistis dan sesuai sama kebutuhan diri kita sendiri tadi. Nah, ada yang rasa kayak nyaman olahraga, memulai hari dengan olahraga. Ada juga yang lebih nyaman dengan menikmati pagi yang tenang sambil mendengarkan musik atau mungkin baca beberapa halaman buku. Jadi gak ada pola yang sebenarnya benar-benar sama untuk semua orang nih. Yang paling penting adalah konsistensi tadi, teman berdua. Karena kebiasaan kecil yang kamu lakukan setiap hari itu akan memberikan perubahan besar dalam jangka panjang. Jadi ketika pagi dimulai dengan lebih tenang dan juga teratur nih ya, pikiran juga akan jadi lebih siap untuk menghadapi tekanan, fokus juga meningkat dan emosi bakalan jadi lebih stabil. Jadi hari yang awalnya terasa berat pun ya bisa dijalani dengan energi yang berbeda, teman berdua. Dan tentunya di tengah kehidupan yang semakin sibuk dan juga cepat, nah memiliki morning routine juga bisa menjadi cara sederhana untuk kembali nih terhubung dengan diri sendiri. Jadi pagi itu bukan lagi tentang gimana kamu mulai aktivitas teman berdua, tetapi juga tentang gimana kamu menyiapkan energi dan juga mental kamu nih untuk menjalani atau memulai hari kamu dengan lebih positif. Karena tentunya teman berdua pada akhirnya nih cara kita mulai pagi ini sering juga menentukan gimana nih cara kita untuk menjalani sisa hari kita hari ini, teman berdua. After ini jangan kemana-mana juga. Setelah pembahasan kita hari ini di pada jam 6 ini, teman berdua, di jam 7 Risa masih akan kembali nemenin kamu tentunya dengan pembahasan yang lebih seru. Jadi stay tune terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.